0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Apple resmi meluncurkan iPhone Duo, ponsel lipat pertamanya dengan layar 7,6 inci dan juga chip A2 Pro. Dibanderol mulai dari 35 juta sampai 56 jutaan rupiah, perangkat ini akan membuka pemesanan tanggal 16 Oktober mendatang. Sementara dari berita entertainment, film Avengers Doomsday disebut sudah mengantongi pendapatan sekitar 875 miliar rupiah, meski filmnya belum resmi tayang. Angka tersebut berasal dari kesepakatan distribusi dan penjualan hak tayang di sejumlah wilayah. Kita beralih ke berita sepak bola, Lionel Scaloni dikabarkan mulai mempertimbangkan masa depannya bersama timnas Argentina setelah kontraknya belum diperpanjang. Situasi ini muncul setelah Lionel Messi memasuki fase akhir karirnya bersama La Albiceleste.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Good friend, balik lagi di Delta FM Good Mood Club. Masih bareng Ovi Danar yang ada di sini,
1: yang ada di sana.
0: Apa teman-teman semua yang baru saja bergabung di Delta FM. Ada Mbak Eka nih, selamat pagi.
2: Halo.
0: Selamat hari radio yang selalu suka dengerin radio, apalagi Delta FM. Sehat-sehat semua ya.
2: Amin.
0: Akhirnya datang Jumat setelah satu week full banget meeting dan ketemu orang. Semangat Sabtu Minggu. I love days. I love days. Selonjoran katanya.
2: Okay.
0: Katanya kayak momen-momen untuk selonjoran di momen-momen gitu.
2: Baik.
0: Luar biasa.
2: Tapi kan ini kan hari radio nasional nih ya. Mungkin untuk pelaku industri radio seperti kita ini, ya maksudnya hari ini tuh kayak ibaratnya apa ya, kayak lebaran kita gitu ya.
0: Lebaran.
2: Kayak bangga banget gitu bisa ada di industri ini. Tapi kan memang kita tidak akan pernah jauh sama pendengar kita nih.
0: Mm-mm.
2: Which itu adalah good friend.
0: Mm-mm.
2: Nah, penasaran juga kira-kira good friend tuh suka radio tuh karena apa gitu loh.
0: Tapi menarik sih. Kenapa? Karena memang gini, ada banyak sekali orang-orang yang datang ke gua lah. Mungkin apakah ini menjadi sebuah casual conversation untuk bisa at least ngebuka obrolan atau gimana. Cuma misalnya gua lagi kerja, lagi MC gitu ya, atau gua ketemu sama teman gua udah lama enggak ketemu, misalnya ketemu sama teman-teman Apnon Devi misalnya gitu ya. Apa kabar Nar? Di mana sekarang? Gua masih siaran, di Delta. Wah, lama juga ya siaran di Delta. Iya. Emang masih ada yang denger ya? Di satu sisi sebenarnya Gua nggak tersinggung dengan omongan itu, Vi. Karena memang kita nggak bisa nutup mata bahwa yang namanya industri ini tuh pivotnya signifikan sekali. Mungkin dari zaman senior-senior kita yang masih analog sampai sekarang udah digital. Dari digital nggak cuma yang ada di radio, orang-orang udah pivot atau bergeser dengerin radio music streaming. Jadi memang ada tuh pergerakannya. Tapi ditanya apakah ada yang masih dengerin radio, gue akan firmly bilang ada. Maksudnya ada, gue tuh segitu taunya mereka tuh mendengarkan karena memang mereka hadir lewat sosial media gue. Sebelum kita ada TikTok ya, gue melihat mereka tuh ada di sini ikutan request. Ketika mereka ikutan request, mereka menyapa, which ada sekarang pun juga ketika kita hadir di WhatsApp. Masih banyak orang-orang yang memberikan WhatsApp-nya mereka firmly untuk ngasih jeda teks kita, kirim voice note ke kita, dan ya memang masih ada yang dengerin radio gitu.
2: Nah,
0: loh.
2: Nah itu dia, makanya kalau misalnya lo mau lebih meyakinkan kita berdua bahwa lo gak dengerin, kok tenang Nar, tenang Vi, ada kita, boleh dong kasih supportnya dengan lo menjawab pertanyaan gue gini, isi titik-titik dong, gue cinta banget sama radio karena apa coba, karena titik-titik.
0: Jadi lengkapi kalimat berikut gitu ya, gue cinta banget gue sama radio karena titik-titik.
2: Nah,
0: menarik.
2: Iya, coba nih kalau misalnya lo merasa kayak enggak tenang, gue dengerin lo, gue bakalan jawab. Oke, jawabnya ke 0811 8878991.
0: Gue cinta banget sama radio karena titik-titik-titik.
2: Nah.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

0: Baru saja kita putar di request sama Richard. Selamat pagi Richard, terima kasih banyak dari Medan.
1: Wow Richard,
0: Abang Richard, terima kasih banyak untuk requestnya. Masih di hari Radio Nasional nih Good Friend. Asik. Tanggal 11 September 2026. Kenapa menjadi hari radio? Karena untuk pertama kalinya waktu itu mengudara di RRI. Sejarah radio. Kesel.
1: Itu tadi mau masih ada
0: mau sotoy gue tadi.
1: Apa? Deket Pasar Baru.
0: Apa tuh?
1: Radionya.
0: Yang mana?
1: Bukan yang dari Bandung, kan yang pertama kali mengudara kan di Bandung kan?
0: Rom.
1: Kalau yang di Jakarta yang membantu untuk menyebar luaskan kemerdekaan Indonesia. Itu kan ada tuh di deket Pasar Baru. Dulu radionya.
0: Oh.
1: Ada museumnya sekarang.
0: Oh gitu ya? Tapi ya oke.
1: Ya gak sih kok? Gue jadi ragu gara-gara lo ragu.
0: Gue keintelektualitasan gue sebagai seorang dosen agak lumayan dipertanyakan nih di sini nih, Vi. Ya, boleh
1: kan,
0: gak?
1: Lo kan update-nya sama yang sekarang-sekarang.
0: Justru malah ada sejarah radio yang harus gue pelajari.
1: Benar sih.
0: Gue minta maaf di situ. Harus aku baca lagi.
1: Tapi selamat pagi untuk good friend yang sudah bergabung di sini. Ada Febiani.
0: Halo.
1: Kalian buat booster aku katanya.
0: Terima kasih.
1: Ada Let Me Sherry. Nama akunnya ya udah sih iya ada juga tuh.
0: Termasuk aku katanya gitu. Kita tuh lagi bertanya ke teman-teman semua di hari radio nasional ini. Coba diisi dong titik-titik di bawah ini. Gua cinta banget sama radio karena.
1: Nah, kalau karena katanya Febiani itu karena gua cinta banget sama radio itu penyiarnya ceria plus lagunya juga.
0: Ah, terima kasih banyak. Itu ada apoteker Amin Setyaningsih.
1: Iya.
0: Gua cinta banget dengerin radio karena rasanya kayak ditemenin, bahkan pas lagi sendirian. Oh, katanya gitu.
1: Ada Toshio juga bilang radio selalu menemani aku di dalam perjalanan terutama Delta.
0: Terima kasih banyak. Asik. Ini ada yang ikut lewat wawanya kita juga, Karina Nurbaiti.
1: Halo.
0: Aku jadi ingat ya, dulu ada satu guru gua di zaman sekolah namanya Bu Nurbaiti.
1: Oh iya.
0: Apa kabar ya beliau ya?
1: Insya Allah sehat.
0: Mudah-mudahan ya. Sehat ya. Anyway, kita coba hadirkan responnya kak kakak kita yang satu ini. Aku cinta radio karena separuh hidupku ditemenin sama radio. Oh. Sampai waktu SD tahun 80-an, bela-belain beli radio transistor untuk bisa dengerin radio di kamar.
1: Oh, sayang.
0: Ini apakah kamu juga kayak Nawila yang berpikir ada orang yang bernyanyi di dalam radio?
1: Jujur gua, waktu kecil kayak gitu tau.
0: Oh iya.
1: Jadi gue pengen ngebongkar rasanya, pengen tahu ini ada yang nyanyi ya di dalamnya gitu. Oh. Pokoknya benar-benar pikiran Nawila adalah pikiranku masa kecil.
0: Luar biasa, dibantu buka sama Bu Rita. Bu Rita bantu.
1: Diomeli nanti ya kalau dibuka ya.
0: Ada banyak juga nih teman-teman yang ikut ngerespon di wawaja kita. Ada Abang Indra si Hombing dari Medan.
1: Hai Bang Indra.
0: Selamat pagi Bang. Katanya saya sampai saat ini senang dengan radio karena saya merasa senang bisa dapat hal baru dan interaksinya lebih cepat dengan para pendengar. Keceriaan penyiarnya juga keren. Tetap semangat mengudaranya Bang Danar dan juga ada Ito Ovi di sini loh Bang. Mau dengerin lagunya Michael Jackson yang Tell the World.
1: Oke, okay, heal the world kali ya.
0: Mungkin.
1: Gua tapi juga kita tell the world tentunya ya.
0: Bang Indra lo stop di situ ya Bang ya. Judulnya heal the world Bang, bukan tell the world Bang.
1: Ada Nova juga yang sudah bergabung di sini.
0: Yes.
1: Aku cinta banget sama radio karena ngerasa deket sama pendengar. Apalagi sekarang bisa interaksi live juga tuh kan. Makanya yang mau ngerasain experience untuk interaksi live sama kita. Caranya gampang banget, kita tuh lagi live di TikTok at Delta FM. Jadi tinggal dibuka aja sosial media TikToknya. Langsung search kita Delta FM.
0: Masuk ke live. Iya, masuk ke live-nya. Bukan bener. Jangan ke DM-nya gitu ya.
1: Bener.
0: Tapi memang kalau ngomongin tentang radio, ya memang zaman dulu gue udah masuk di fase, kalau pasti dengerin ya, ikutan request-nya itu tuh by SMS. Zaman gue dulu.
1: Sama.
0: Tapi memang di masa-masa itu gue baru tahu dari senior-senior kita yang siaran di radio. Zaman dulu kalau request tuh bayar, Vi.
1: Oh iya,
0: bayar. Bayar lu beli karcis dulu, kayak lu beli kertas. Di kertas itu lu masukin ke radionya dan lu bayar kayak 500 enggak 500 kemahalan ya, 50 perak atau berapa gitu.
1: Oh gitu.
0: Kayak, oh bayar ya. Pada masanya katanya gitu.
1: Oh.
0: Katanya ya.
1: Biar pasang kris aja di sini. Ide bisnis, Mar, ide bisnis.
0: Tapi kan duitnya kalau masuk Kris bukan ke dompet kita.
1: Oh iya juga.
0: Diputer dulu di radio ini. Anyway, ini ada teman kita juga dari Medan, Vi.
1: Hai, ada Lucy. Aku cinta banget sama radio karena aku dibesarkan oleh radio. Dari kecil sampai mama-mama gini tetap denger radio. Yang nemenin terutama pada saat di jalan nyetir sendiri, berasa kayak ada yang temenin ngobrol. Lagu-lagunya juga oke-oke banget nih, Delta ini katanya.
0: Terima kasih banyak, Lucy. Jangan ganti radionya. Jangan. Awas ya.
1: Pokoknya kalau misalnya ada tulisan 1, 2, 3 kan biasanya satunya Delta, 2, 3, 4-nya congkel. Astagfirullahaladzim. Enggak ya, kita bercanda ya. Kita juga masih ngedengerin kok radio yang lainnya karena pengen majuin juga Radio Indonesia. Bercanda ya.
0: Bener. Paulina Putri Gerard. Aku cinta banget sama radio karena radio sudah menghadirkan Kak Danar, Kak Ovi, ada Beryl, Kapten Eda, ada Bel Swan, ada Duo Bahlul, dan lain-lain di hidup aku. Ini emang nama-nama yang ada di radio nih, good friend. Kalau Beryl sekarang siarannya di Iswara.
1: Betul.
0: Dulu emang siarannya di Prambors. Terus ada Kapten Eda, ini Prambors masih siaran juga. Di Prambors. Bella, itu dulu siarannya keliling-keliling tuh Bella. Sekarang dia siaran di Jak. Dulu di Prambors, sebelumnya lagi tuh ada di radio
1: mana tuh?
0: Loh, dulu di daerah Bekasi.
1: M2
0: kayaknya ya. Terus sekarang kalau Duo Bahlul, ini menarik nih. Duo Bahlul ini nih sebenarnya sama kayak Ovi sama gue, dipertemukan di satu radio akhirnya jadi berkumandang. Tapi sebelumnya kita punya jerninya masing-masing.
1: Betul.
0: Ya kan, kalau misalnya Duo Bahlul ini ada Kamal dan
1: ada Sahil.
0: Nah, jerninya kalau Kamal setahu gue tuh dari Trax FM. Dari iRadio. Terus pindah tuh ke Jak FM.
1: Betul.
0: Kalau Sahil?
1: Kalau Sahil tuh dari Global. Waktu itu kalau gak salah dia produser.
0: Global pindah ke Hard Rock jadi produser.
1: Terus ke Indika. Terus baru ke Jak.
0: Ah, gitu deh. Kalau kita berdua, kalau gue tuh dulu sebenarnya sebelum siaran di Delta FM, di Hard Rock FM. Dari Hard Rock FM, gue pindahlah ke Delta FM. Ovi, lebih panjang jerninya daripada gue. Bener loh, gue tuh jujur nih ya, dibandingkan Ovi, pengalaman gue di radio tuh cetek loh. Gue cuma ada di dua radio.
1: Enggak, tapi kan lu satunya lama banget. Di Delta kan lama banget.
0: Iya, tapi maksud gue lu lebih bisa menikmati banyaknya jerni dari radio-radio yang ada.
1: Bukan, gosip radionya gue dapet.
0: Eh, ceritain juga dong ke good friend lu jernih radionya di mana aja.
1: Oke. Jadi pertama kali itu di M2 Radio bersama dengan Ilham Makalalak yang tadi juga gabung tuh dia di TikTok Live.
0: Ini terus yang punya wali kotanya bukan sih?
1: Iya betul. Ya kan ya? M2 kan adalah kepanjangan dari Mokhtar Muhammad, pada saat itu memang wali kota.
0: Iya, pada masanya Pak Mokhtar Muhammad wali kota Bekasi.
1: M2 Mokhtar Muhammad gitu. Apa dijelasin nih?
0: Agak lumayan dekat sama Metropolitan Mall ya.
1: Juga. Terus abis itu pindahlah tuh ke radio di Jakarta Timur namanya MD Radio. Dulunya adalah frekuensinya SK. Radio SK. Sekarang 93,2 FM itu dibeli sama Hot FM kalau misalnya tahu.
0: Hot FM yang dangdut juga. Ya.
1: Terus abis itu gue pindah ke Indika.
0: 91,6.
1: Bener. Terus abis itu gue pindah ke Yuhu. Yuhu itu radio jaringan gitu. Mengudara di Satu Indonesia.
0: Nah, sama Yuki Kato.
1: Betul
0: sama
1: banget.
0: Bimoki
1: sama ini? Soleh Solihun.
0: Mau ngomong.
1: Sama Jordi Onsu, sama Rangga Moela, ada juga Yuhu Dangdut, ada Rafael Smash, ada Boyen, ada Papam. Banyak
0: Papam dulu di situ. Oke. Tapi Papam sekarang masih siaran radio lagi gak sih? Kayak sempet ya?
1: Kayaknya udah enggak. Dia lagi promo film kan bareng sama Galabi itu kemarin.
0: Terus
1: abis itu aku ke Motion FM.
0: Sebelum ini ya.
1: Iya, Radio Motion. Itu grupnya Kompas. Terus sini deh. Aku berjalan-jalan dengan sepeter.
0: Luar biasa ya. Ini pun juga 77 Street. I've been as a listener to Delta FM since Farhan days. Oh, ala Pak Wali Kota. Sekarang sudah menjadi Wali Kota Bandung beliau ya. Kang Farhan itu dulu siaran di Delta FM loh, saudara-saudara.
1: Bener.
0: Jadi dulu tuh kalau ngebahas mengenai jerninya apa, Ces? Iya, jadi sibuk Kang Farhan, abis itu Kang Farhan bareng sama Mbak Astri, Mbak Astri, Mbak Astri sama Om Steny, Mbak Astri sama Nino, terus Nino dengan jerninya di sini bersama dengan teman-teman, ada Sisi, ada Ben, ada Ayu Widi, sampai akhirnya sekarang kita berdua. Sempat ada Sarah juga yang siaran di pagi hari. Anyway, kita masih ngajakin teman-teman untuk bercerita kira-kira. Gue cinta banget sama radio karena apa?
1: Nah, coba diceritain sama kita supaya kita tuh ngerasa juga disayang-sayang sama kalian.
0: Oh, lo mau disayang?
1: Oh, mau.
0: Mau disayang?
1: Oh, mau dipeluk?
0: Hah?
1: Mau ditransfer?
0: Lu stop ya jadi ani-ani ya.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM untuk teman yang terus bergerak. Luar biasa sekali rasanya di pagi hari kita dengerin lagu-lagu dari Toflo Habits. Mm-mm. Tadi pun juga ada lagunya Linkin Park 6 yang udah direquest sama Ilham Magalalage.
1: Iya, udah diputer ya Ilham lagunya.
0: Bang, permisi bang, misi bang. Kita masih di hari Radio Nasional nih, good friend. Mm. Bareng sama kita berdua di sini, kita lagi bertanya-tanya dengan sebuah kalimat yang belum lengkap.
1: Mm-mm.
0: Adalah
1: gue cinta banget sama radio karena titik.
0: Tadi tuh ada yang nge-DM Instagram gue, Vi.
1: Oh iya.
0: Selamat pagi, ada Mas Diki Chris.
1: Hai.
0: Mas Diki bilang katanya kertas berbayar itu namanya atensi. Dulu sempat beli nar zaman SMP, kirim-kirim ke teman kelas. Gue cinta banget sama radio karena terlalu banyak memori yang terlewatkan bersama radio. Hmm. Dengar Delta sejak zaman Opung Bara. Tahu Delta lewat PES katanya gitu.
1: Wah.
0: Pada masanya ya.
1: Pada masanya.
0: Dan jadi gue nanya sebenarnya masih kan enggak sih berapa harganya buat beli atensi? 100 perak apa ya? Lawong jajan saya cuma dijatain 2000 sama nyokap. Dia kasih loh ke teman-temannya loh. Pada masanya SMP 2000. Uang jajannya.
1: Wah, tajir dong.
0: Pada masanya, wah, wow. Orang have. Makanya kertas atensi dikasih ke teman-teman ya.
1: Oh iya. Rumahnya depan sekolah kayaknya, yeah. Jadi gak butuh jajan juga dia.
0: Mas Diki, thank you banget untuk cerita aja ya. Ini pun juga tadi ada Abu Zindan. Saya suka radio karena jadi teman setia saat bekerja. Karena lagu-lagunya tidak perlu mikir apa ya yang mau diputer. Ataukah bikin playlist. Dulu sempat kerja ditemenin MP3 player dan juga YouTube song. Tapi capek bikin playlistnya, katanya gitu.
1: Iya lagi, kan kalau misalnya radio gak usah mikir ya. Ada Budi Setiawan juga bilang,
0: selamat pagi.
1: Aku cinta radio karena selalu menemani saat berkendara, apalagi kalau penyiarnya lucu. Langsung gitu. Terus juga ada Yaya Bina.
0: Halo.
1: Gue cinta banget sama radio karena list lagunya tuh gak bisa ketebak. Beda kalau sama playlist tuh malah suka bosen. Bener, katanya.
0: Bener. Walaupun sekarang di platform music streaming itu tuh bisa bikin kocokan lagu yang surprise gitu ya. Tapi udah ke bias sama algoritmanya kita gitu loh, Vi. Kita misalnya kan ada tuh kalau di Spotify misalnya kita kayak listen go to radio gitu. Mm-hmm. Dibikin lah sama mereka. Cuma karena memang dia tahu kita sukanya dengerin lagu apa, ya akhirnya lagu-lagu yang itu-itu lagi. Mm-hmm. Oke, sambil kita mau coba dengerin satu respon dari teman kita yang udah ngirimin voice note. Selamat pagi.
1: Hai.
2: Morning Kak Danar, Kak Alfi.
1: Halo.
2: Selamat Hari Radio Nasional.
1: Terima kasih
2: untuk semua penyiar radio di seluruh Indonesia.
1: Mm-hmm.
2: Tetap semangat siarannya. Walaupun sekarang-sekarang ini banyak yang bilang, emang masih ada yang dengar? Masih ada banget. Termasuk saya dengerin Delta FM
1: pagi
2: nganterin anak-anak sekolah. Mm-hmm. Kebetulan saya tuh salah satu penyiar radio lokal di Semarang ya, Kak. Kenapa sih secinta itu sama radio? Saya pernah ketemu sama salah satu pendengar. Mm-hmm. Terus dia bilang, tau gak Kak, dengerin orang siaran itu bisa jadi semangat untuk yang mendengarkan. Karena kadang-kadang kita gak tahu pendengar kita tuh mungkin ada yang sakit, ataupun ada yang lagi kesel, lagi bete, atau lagi moodnya lagi bagus. Apapun itu ya, tapi mereka sangat amat sangat terhibur gitu. Jadi semangat gitu siarannya, jadi kayak ngerasa ih ternyata kita tuh siarannya berguna untuk orang lain gitu ya. Gitu ya Kak Ovi, Kak Danar, selamat siaran dan tetap semangat untuk kita semua.
0: Terima kasih banyak Gabriela Wilhelmina. Mm-hmm. Gue tuh jadi ingat ketika siaran sore beberapa waktu yang lalu ya. Mm-hmm. Di Delta FM, beliau sudah tidak ada. Mm-hmm. Sudah meninggal dunia, tapi pada masa-masa itu dia hadir mendengarkan kita pada saat lagi kemo, Vi.
1: Oh.
0: Jadi kayak dia suka dengerin lagi kemo, kayak minta semangatin ya kok lagi kemo dan lain-lainnya. Mm-hmm. Gitu. Terus kayak sempet gak ada kabar, sempet kayak gini. Mm-hmm. Terus tiba-tiba hadir lagi, apa kabar semuanya, kok baru beres kemo dan lain-lainnya gitu-gitu. Dia cerita apa segala macam, terus sampai akhirnya ada temennya yang nge-DM gue. Nge-DM kayak Kak Danar, aku ini temennya siapa, gue lupa namanya siapa, aduh maaf lahir dan batin, beliau sudah gak ada, sudah meninggal dunia. Minta doanya ya buat semuanya agar bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aduh, itu rasanya tuh nyes banget ketika tahu jernih dari seseorang dari mendengarkan sampai sudah tidak ada di dunia ini. Anyway, kalau ngomongin tentang radio nih, good friend yang satu ini luar biasa sekali. One of my senior, one of our senior. Sempat siaran di Delta FM juga, tapi jernihnya dia juga luar biasa banget. Kita sapa dulu, sudah ada di line telepon. Om Harsha Subandrio. Ya, Om Harsha. Halo, belum masuk Vin. Vin jadi kadang. Bentar. Om Harsha. Halo. Om. Ya, mati Ces.
1: Diturunin dulu
0: coba. Nah. Om Harsha lagi kita coba untuk ngobrol karena Om Harsha itu dulu siaran di Delta FM juga, Vi.
1: Oh iya.
0: Pada masanya saya yakin pasti teman-teman sempat nonton yang namanya acara pemburu hantu. Ada di ANTV, beliau salah ininya
1: oh,
0: kan
1: iya, ya. Iya, benar-benar.
0: Luar biasa. Om Harsha sudah ada di line telepon, kita coba sapa-sapa dulu. Om Harsha. Halo.
3: Halo Dana.
0: Ada suara Om Harsha. Om.
3: Oi.
0: Dengar suara kita enggak, Om?
4: Maaf.
3: Dengar dong.
4: Nomor yang Anda hubungi tidak ada.
0: Sebentar. Gue bingung nih, tiba-tiba ada suara Om Harsha terus tiba-tiba di belakang ada tulisan maaf, nomor yang Anda hubungi tidak ada.
4: Kembali nomor tujuan Anda.
0: Om.
3: Ini udah ada.
0: Om Harsha.
3: Udah ada kan?
0: Udah terdaftar nomor lo, udah terdaftar nomor lo. Apa kabar sih Om Harsha?
3: Baik, gua baru daftar ulang, Nar.
0: Dari mana?
3: Ya itu daftar ulang telepon, makanya baru nyambung.
0: Ih, lama banget tiga ngobrol-ngobrol sama Om Harsha, luar biasa sekali.
1: Halo Om Harsha, aku Ovi, salam kenal.
3: Salam kenal Ovi. Apa kabar Ovi?
1: Baik.
3: Kamu kan dulu di M2 kan?
1: Iya lagi.
3: Iya, terus sempat di motion kan?
1: Iya, karena kan tadi kamu dengerin ya?
3: Dulu kan gue tugasnya kan memang harus flicking-flicking radio kan?
1: Oh.
3: Sebagai penyiar radio. Jadi itulah kenapa menjadi penyiar radio itu bukan cuma kita ngomong aja, tapi kita juga mendengarkan yang lain.
1: Benar.
3: Penyiar itu adalah persahabatan.
1: Iya lagi. Bener lagi.
0: Tapi Om,
3: iya kan? Yes.
0: Om, kalau ngomongnya tentang journey radio kan lo luar biasa banget lah journey-nya di dunia radio. Yang dalam pandangan lo sekarang ini radio tuh seperti apa sih, Om?
3: Wah, kalau gue bilang sih radio sebenarnya nggak berubah dari dulu. Yang berubah itu adalah lifestyle-nya, gayanya, dan how to ngejalanin radio dan siarannya. Sekarang tuh lo udah gak bisa siaran kayak zaman gini lah. Sebelum gua sama Om Dora siaran itu bisa.
0: Om Harsha,
1: kamu naik lift ya?
0: Om Harsha, putus-putus. Om, halo Om Harsha.
1: Tapi ya, ketika putus-putus kayak gini, ini tuh menandakan sama pendengar kita kalau kita tuh live.
0: Bang, mohon maaf, gimana ceritanya kita gak live? Kita ada di TikTok. Om Harsha. Mati Ces. Aduh, nanti kita coba hubungin lagi Om Harsha deh. Tapi luar biasa sekali rasanya ya kalau bertemu dengan senior-senior kita. Gue tuh sebenarnya beberapa waktu yang lalu sempat bertemu juga, sempat satu gue diundang podcast sama salah satu senior yang luar biasa, dimana di dalam obrolan itu tuh jerninya dia di radio tuh memang luar biasa sekali. Erwin Parengkuan. Jadi gue diundang podcast sama beliau. Yang ternyata memang pada masanya kalau ngomongin tentang dunia radio, ada loh orang-orang yang berpikir gini, lo mau jadi penyiar radio, emang bisa hidup?
1: Bisa. Bisa dong, kan ada side jobnya. Siarannya cuma 4 jam.
0: Oke, Om Harsha udah di radio lagi. Di mana, gak ada Ces, bunyi tut doang. Om Harsha.
3: Yes.
1: Om, yes, balik lagi.
0: Tadi sempat keputus Om, radio yang berubah caranya aja, gimana Om?
3: Jadi radio tuh sekarang yang berubah tuh cuman caranya aja, bagaimana si tanpa harus berjalan, terus juga gaya pendengar itu berubah sebenarnya. Makanya sekarang kayak Dana sama Ovi sama semua penyiar yang ada di Indonesia deh, lo lebih engagement sama pendengar. Karena apa? pendengar itu sekarang lebih butuh sesuatu informasi di awal, ya, tanpa lo ngejelasin panjang lebar. Dan beritanya di internet, dimanapun, di sosial media gitu. Jadi memang radio itu sekarang lebih baik teaser biar orang semakin penasaran. Oke sih menurut gue sekarang radio itu udah gak bisa lagi kayak misalnya Danar dulu sering siaran sendiri. Ovi siaran sendiri apa berdua dulu?
1: Ada yang sendiri dan berdua, Om.
3: Nah, biasanya kan kalau siaran sendiri kan ya udah lo monolog aja nih. Kalau sekarang udah gak bisa monolog, lo harus bisa menjadi sahabat si pendengar banget.
0: Benar, benar sih, Om.
3: Sama apa ya? Kalau misalnya ada satu news yang memang kayaknya ini breaking news banget gitu, tapi kita sebagai penyiar tuh nggak bisa apa ya namanya, kurang memahami, lebih baik nggak usah dinaikin.
0: Benar.
3: Kalau menurut gue.
0: Benar sih, Om.
3: Supaya apa? Supaya pendengar pun juga nggak bilang bahwa penyiarnya sotoy nih gitu.
0: Siap. Luar biasa.
1: Tapi Om Harsya. Dari semua cerita yang Om Harsya ceritain itu kan pastinya ada harapan-harapan yang tersirat juga nih untuk Radio Indonesia di kedepannya. Karena kan kalau tadi kan pendengarnya, dari sisi pendengarnya juga udah berubah sampai sekarang yang ibaratnya mungkin ya banyak yang lebih pinter lah daripada penyiarnya. Kalau dulu kan kita udah merasa paling pinter banget tuh jadi penyiar, ya kan. Nah, kalau misalnya harapannya tersendiri dari Om Harsya untuk Radio Indonesia apa sih, Om?
0: Om
1: hilang lagi, Om, suaranya, Om.
0: Om putus-putus, Om. Om. Om Harsya. Oke, nanti kita coba minta Om Harsya kirimin kita voice note, Ches. Mati, Ches, suninya, Ches. Lagi di dalam perjalanan sepertinya Om Harsya nih. Tapi terima kasih banyak loh Om Harsya, dan juga terima kasih banyak nih buat teman-teman yang juga sudah ngirimin beberapa responnya pagi hari ini. Karena ya kita kan sempat ada di dalam hashtag ya, radio tidak mati. Pada masa itu kan sempat ada momen di mana kayak gerakan-gerakan yang seperti ini dihadirkan, dan mudah-mudahan kita bisa terus berkarya ya dengan adanya di radio ini, sama seperti beberapa teman kita yang nanti akan kita bacain responnya. Betul. Di pagi hari ini gue cinta banget sama radio karena titik-titik-titik.
1: Nah, diisi, di share ke kita 0811-8878-991 atau boleh juga gabung di live TikTok kita di @deltafm. Kita tungguin, good friend, sambil kita dengarkan Malik and Essentials, kita bikin romantis.

0: Good friend, buat lo yang suka belanja dan transaksinya pakai BCA Mobile atau My BCA, harus banget dengerin info keren ini. BCA lagi ngadain program buat lo nasabah setianya, yaitu The New Gacha berhadiah dari 1 Juli 2026 sampai 31 Januari 2027.
1: Betul, cara ikutannya ini gampang banget ya. Jadi lo cukup tingkatkan terus saldo tabungan dan juga perbanyak transaksi harian lo di My BCA ataupun di BCA Mobile untuk mengumpulkan poinnya. Nah, poin-poin itulah tuh yang udah kekumpul bisa langsung lo pakai buat mainin 2 game seru dengan total lebih dari 600 ribu hadiah langsung.
0: Yes, ada 2 game yang bisa lo ikutin. Ada pilih gacha yang bisa lo mainin di My BCA dan BCA Mobile. Ada juga game flying gacha yang khusus ada di aplikasi My BCA. Ada ribuan hadiah gadgets kayak handphone, tablet, smartwatch, dan BCA udah nyiapin hadiah ekstra spesial seperti motor, ratusan ribu voucher belanja. Keren banget kan?
1: Keren dong. Dan gak cuman itu ya, khusus untuk 20 pemain flying gacha dengan skor tertinggi di setiap periodenya, ini ada hadiah yang lebih spesial lagi, Nar.
0: Yes, bener banget. Jadi tunggu apa lagi? Perbanyak transaksi dan tabungan lo sekarang, dan selamat mencoba The New Gacha berhadiah. Untuk informasi lengkap, cek website bca.id/gacha-bca. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
2: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic, yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
6: Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Pandanaran yang mengarah ke Simpang 5 terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Gajah Mada yang mengarah ke Simpang 5 terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kaligawe yang mengarah ke Kota Semarang terpantau ramai lancar.
5: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Gampang lah.

0: Kalau acara yang gede, bisa beli rumah, mobil, motor, tiket liburan, namanya apa?
1: BCA Expo.
0: Bukan, tapi
2: BCA Expo.
0: Bunganya?
3: Bunga.
0: Promonya?
2: Promo.
0: Beli rumah impian dengan bunga spesial KPR BCA 1,23% fix 1 tahun. Mobil idaman dengan bunga spesial KKB BCA 1,8% tenor 1 tahun. Motor incaran dengan bunga spesial KSM BCA mulai dari 5,69% flat per tahun. Promo BCAtiket.com Travel Fair. Cashback sampai 2 juta. Yuk ke BCA Expo 2026. 11 sampai 13 September di Ice BSD City Hall 5 sampai 10. Atau kunjungi expo.bca.co.id. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
4: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
4: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
4: Repot banget hidup lu, sumpah.
5: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
6: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
5: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Barus dan juga Nadine Amizah, all good. Luar biasa sekali rasanya ya. Kalau ngomongin tentang keseruan-keseruan, sebentar lagi akan ada yang seru nih, good friend. Jangan kemana-mana karena akan ada Budi Doremi yang akan ngobrol-ngobrol bareng sama kita. To each and every one of you yang mungkin memang besar mendengarkan lagu-lagu dari Budi Doremi.

0: Remy, ada nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng nih, bareng sama beliau yang akan ngebahas mengenai singlenya dia nih. Yang
1: betul
0: memang
1: banget.
0: Luar biasa nih yang akan hadir di sini.
1: Ya.
0: Cinta diri sendiri, ah, sebuah jargon yang kayaknya sering banget kita dengerin sekarang.
1: Betul.
0: Love yourself ya.
1: Betul.
0: Nanti kita akan ngobrol-ngobrol kira-kira kayak gimana cerita lagunya. We'll be right back right after this one. Jadi tetap bareng sama kita di Delta FM.
1: Teman untuk yang terus bergerak.
2: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
4: Dari berita pertama, film animasi Timun Mas akan hadir dengan melibatkan 100% talenta Indonesia dalam proses produksinya. Karya ini akan disutradarai oleh Andre Pratama, ditulis oleh Rati Kumala dan mengangkat kembali cerita rakyat Jawa Tengah tentang Timun Mas yang melarikan diri dari kejaran raksasa Buto Ijo. Sementara dari berita entertainment, Andrew Garfield mengaku berhenti menggunakan ChatGPT setelah memerankan Sam Altman dalam film Artificial. Film yang mengangkat krisis kepemimpinan OpenAI pada November 2023 ini dijadwalkan tayang perdana di New York Film Festival pada tanggal 5 Oktober mendatang. Kita beralih ke berita sepak bola, Erling Haaland menyebutkan Manchester City punya amunisi baru untuk bersaing dengan Arsenal dan Chelsea dalam perebutan gelar Premier League. Salah satunya adalah kedatangan sejumlah pemain baru yang menurut Haaland bisa memperkuat City musim ini.
3: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
1: Masih ada Astri Ovi, masih ada Danar Gumilang juga menemani di Good Mood Club pagi hari ini. Seperti yang sudah kita janjikan bersama.
0: Yes.
1: Pagi ini gak cuman tentang kita berdua. Selain karena Hari Radio Nasional, kita mengajak semua good friend untuk ngobrol dari tadi sama kita. Sempat ngobrol juga tadi sama salah satu penyiar senior juga.
0: Betul.
1: Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama siapa, Danar?
0: Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Budi Doremi. Coba penonton dahsyat, coba tepuk tangan.
1: Sahabat dahsyat, sahabat inbox. Ya, mantap.
0: Hey, luar biasa.
2: Rasai masih.
0: Berapa orang? Apa kabar sih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Budi Doremi. Yang sebuah trivianya adalah ulang tahunnya dia tuh sama kayak ulang tahun bokap gua.
1: Oh ya?
0: Virgo kan? Lo Virgo kan?
2: Iya
0: kan?
1: This season
0: 19 September.
2: Yes.
0: Luar biasa.
1: Akan
2: saya mau siap-siap ke Susi Teh.
0: Biar dapat.
1: Ya.
0: Biar dapat komplimen.
1: Iya, malamnya jangan lupa ke kafe. Biar denger lagu jamrut.
0: Luar biasa loh. Luar biasa karena memang hadir di sini untuk bercerita mengenai single terbarunya. Tadi tuh gue bilang buat kalau ngomongin tentang judul yang lo hadirkan dari single lo ini nih cukup apa ya, relevan dengan orang-orang yang sekarang ini sering menyuarakan love yourself.
2: Yes.
0: Dan hadirlah dengan judul Cinta Diri Sendiri. Mungkin boleh disapa good friend sambil diceritain juga nih tentang singlenya.
2: Halo, selamat pagi good friend. Asik deh. Saya lagi promosiin lagu baru, judulnya Cinta Diri Sendiri. Harapannya ke depan minimal kita bisa balik modal. Lagu ini
1: biar bisa mancing lagi ya.
2: Yes. Lagu ini bercerita tentang bagaimana caranya untuk punya batas terhadap orang yang kita sayang. Dan kalau dia udah ngasih kode kita bahwa dia gak perlu diharapkan, ya tinggalkan gitu.
1: Oh, justru tuh cinta diri sendiri adalah ketika kita tahu diri juga gitu ya.
2: Yes.
1: Tahu batasan, tahu diri, tahu limitnya di mana, sehingga jangan sampai keburu lu sakitin hati lo.
2: Iya.
1: Karena lo tahu lo bakal sakit gitu.
2: Betul. Hari gini tuh kayak kita harus aware sama namanya boundaries kita gitu. Kalau di lagu ini tuh point of view-nya sebetulnya ada satu cowok suka sama cewek. Ceweknya nolak gara-gara cowoknya katanya terlalu baik.
1: Aduh, klise banget.
0: Sebuah alasan klise itu.
2: Si ceweknya lebih cari orang yang lebih jahat, yang nyakitin hati dia, yang yang bikin hidup dia menderita daripada hidup dia bahagia sama yang lebih baik. Itu point of view-nya.
0: Oke. Tapi memang sebenarnya ya daripada lo cuma berharap tapi dari sananya bertepuk sebelah tangan, ya udahlah, life must go on gitu.
2: Yes. Tapi di balik itu semua, lagu ini cukup dalam ya kalau menurut diri gue sendiri gitu.
1: Karena
2: gue pun coba memfilosofikan supaya lagu ini laku kan ya.
1: Gimana caranya membuat lirik-lirik yang deep gitu ya?
0: Lo mutih dulu ya, lo kalau nggak salah ke Pangandaran lo bersemedi di situ untuk tahu gimana caranya biar bisa relate sama pendengar sekarang ini gitu ya.
2: Iya, jadi kan lagu ini sebetulnya ya point of view yang tadi itu sebetul di belakangnya itu kayak itu pun yang terjadi sama gue. Gue dulu sangat gak suka dengan diri gue sendiri SMA. Contoh kecilnya aja gue sangat membenci bentuk bibir gue. Terus rambut gue yang keriting.
0: Gue pengen lihat ke kamera loh. Gak apa-apa. Fals, balikin lagi. Ada masalah apa dengan bibir lo? Gak ada yang masalah apa-apa kok
2: dulu. Itu masalahnya. Dulu gue menyangka bahwa rambut gue yang keriting, bibir gue yang tebal dan lain sebagainya itu adalah sumber dari orang gak bisa nyayangin gue. Sehingga gue ngerasa bahwa apapun yang ada dalam diri gue, baik dalam bentuk kekurangan, itu gak menjadi tolak ukur orang mencintai atau nyayangin gue. Padahal setelah waktu berlalu dan gue udah 40 tahun lebih saat ini, gue sadar bahwa itu semua bukan tolak ukur kita untuk disayangi.
0: Dan
2: cara untuk kita didapat kasih sayang itu adalah kita menyayangi diri kita sendiri. Itu sebetulnya sebenarnya dalam banget gitu ya.
0: Tapi gini, gue pengen bertanya, apakah memang dulu ada dalam tanda kutip ketika lo kan tadi sempat stating bahwa lo gak suka dengan bentuk bibir lo, rambut lo yang keriting. Momen gak sukanya itu apakah karena adanya omongan orang-orang yang akhirnya jadi ngebully.
2: Diawali dengan temen yang suka komentar-komentar, bully-bully, jadi sesuatu yang spet-spetan. Akhirnya itu jadi serius gitu loh. Ternyata itu dialami gak cuma gue, kebanyakan dari kita yang mungkin lo sekarang yang lagi dengar. Kita panggilannya apa sih?
0: Good friend.
2: Good friend yang lagi dengar yang di umur-umur masih SMA atau mungkin kuliah pasti mengalami situasi kayak gitu. Dan percaya deh, itu semua itu enggak ngaruh ketika kita udah sejauh itu pergi dari SMA dan gua ngerasa bahwa tujuan kita itu sebetulnya ya nyari tahu apa yang lebih baik buat kita.
0: Iya sih, benar sih. Tapi di momen itu akhirnya lo menyadari bahwa mencintai diri sendiri adalah salah satu poin utama.
2: Yes,
0: gitu ya. Iya sih, benar. Tapi kebahas mengenai lagu yang lo gadang-gadang cukup deep nih ya. Ini apakah memang karena lo buatnya ini nih udah cukup lama 2022 kalau enggak salah
2: betul.
0: Kan?
2: Iya, around 2022 betul. Pada saat baru-baru selesai pandemi nih, bikin di Pangandaran, bikin. Gue biasanya tuh nyetorin ke kantor itu bank lagu.
0: Oke.
2: 5, 10, 15 gitu. Ya. Nanti dikurasi setiap tahun dan 2026 kebetulan yang dikurasi salah satunya Cinta Diri Sendiri yang sebelumnya dibuka untuk rangkaian EP nanti gue itu judulnya Ada Untukmu. Jadi nanti dua lagu terakhir ini akan dibalut terakhirnya untuk jadi EP.
0: Jadi memang ada rencana menghadirkan EP yang nantinya bisa dinikmatin oleh good friend semua. Amin. Gitu ya, luar biasa. Oke, kita mau break dulu sebentar. Cinta Sendirinya kita tahan dulu. Pokoknya nanti akan kita mainin. Bapak mau nyanyi juga sekarang di sini boleh loh Pak?
2: Kalau boleh sih.
0: Boleh. Satu boleh, album juga boleh Kak. Tapi yang pasti buat teman-teman yang mau bertanya tentang perjalanan seorang Budi Doremi, terus juga mengenai cinta diri sendiri, boleh banget silakan mampir ke TikTok kita. Kebetulan kita lagi live di sana @deltafm, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Budi Doremi di sini.

0: Terima kasih.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh. Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: FM, teman untuk yang terus bergerak. Hanson with Mbop hadir di sini di Hari Radio Nasional yang ternyata seorang Budi Doremi adalah orang yang mengawali di industri radio.
1: Iya, baru tahu loh ternyata di Bandung waktu itu ya.
2: Gue jadi OPP. Tau gak sih, gue hari pertama kerja setelah di interview segala macam, gue kesiangan langsung dapet SP2.
0: Itu di Sky.
2: Di Sky. Karena gue lupa nyalain pemancar, jadi pemancar itu mati.
1: Deter dong. Jam, iya.
0: Ya Allah. Langsung SP2 lah. Luar biasa.
1: Tapi waktu itu berapa tahun sih di industri radio?
2: Gue lupa, gue dari 2007 apa 2008 tuh kelar, 2009 apa 2010.
1: Oh lumayan berarti ya,
0: luar biasa.
1: Itu udah tahun loh.
0: Ini warga-warga Bandung gitu ya. Kita kan kebetulan siarannya di Jakarta, Bandung, Semarang, iya. Jogja, Medan, Makassar, Manado.
2: Gue gak tahu. Kalau gak salah Vinkarai itu salah satu penyiar Delta juga di Bandung.
0: Oh iya.
2: Kalau gak salah. Nah orang itulah yang SP2.
0: Sampai sekarang dia masih ingat.
2: Masih ingat dong.
0: Siapa yang nge-SP seorang Budi Doremi pada masanya. Tapi luar biasa juga loh. Ini ketika lagi ngobrol-ngobrol di tengah lagu, gue baru tahu bahwa ternyata jerninya Budi Doremi di Jakarta ada Ovi di dalamnya ya.
2: Iya.
1: Wah, ada gue kesannya.
0: Ya maksud gue, maksud gue adalah
2: kita ada timeline yang sama.
0: Ada di timeline yang berbarengan 2012. Kan lo hadir di industri musik tuh 2012 itu kan. Di 2012 lo bareng sama salah satu, ya apa sih ngomongnya,
1: Gerai minimarket
0: yang sekarang udah gak ada. Yang minumannya ada slushy di situ ya. Ya enak banget.
1: Betul.
0: Tapi sempat jalan bareng. Terus akhirnya kayak udah lama gak ketemu. Ketemu lagi sekarang di sini. Hadir dengan karya-karya yang luar biasa.
2: Alhamdulillah.
0: Ini teman Budi, mana suaranya, ini teman
2: Halo.
0: Budi yuk.
2: Teman-teman saya.
1: Iya.
0: Jadi kalau ngomongin tentang perjalanannya pun juga akhirnya dengan banyaknya sekali karya-karya yang sekarang sudah hadir gitu ya. Termasuk yang seperti apa sih Bud? Gini, ada orang-orang yang mencari karya atau mencari apa ya, inspirasi.
2: Iya, iya.
0: Dengan caranya mereka masing-masing. Pingin tahu seorang Budi Doremi untuk membuat sebuah karya tuh gimana sih?
2: Bagus sekali pertanyaannya. Ya.
0: Ah, luar biasa.
1: Silakan dijawab dengan bahasa Tagalog.
2: Iya.
1: 30 detik dari sekarang.
0: Lo jangan merusak supaya, citra ya, orang ya.
1: Enggak, dia itu gara-gara mancing tau jadi bapak-bapak banget jokesnya.
2: Gue biasanya kalau bikin lagu itu kebanyakan itu pop up aja. Nanti ide ceritanya baru berbarengan dengan lagu ini, progresi notasi itu sendiri.
0: Okay.
2: Kalau terdengar sedih maka wilayahnya sedih. Itu ketika masuk label. Karena challenge-nya udah berubah.
0: Okay.
2: Kalau katanya bikin lagu itu harus jujur. Iya. Tapi ada wilayah di mana kan kita kan kena deadline segala macam. Kan. Challenge-nya berubah nih. Bikin lagu doang gampang buat gue yang udah 20 tahun di bikin lagu. Dan itu gue gak merasa sebagai sebuah kesombongan, enggak, karena terbiasa buat lagu.
0: Okay.
2: Tetapi ketika bikin lagu harus yang sesuai dengan standar, itu baru menjadi sulit.
0: Bener sih. Ada kan, pakemnya soalnya.
2: Ada pakemnya. Kayak gue pernah disuruh bikin lagu untuk salah satu TV buat tema Ramadan.
0: Oke.
2: Dulu dikasih waktu cuma 1 minggu. Padahal gue lagi liburan keluarga.
1: Allah.
2: Nah, di tengah-tengah gue yang liburan keluarga setahun sekali, yang udah di booking 3 bulan sebelumnya, gue suruh bikin lagu tuh. Gimana caranya bikin lagu? Ya itu kesulitan. Gue harus nyari kerangka ceritanya dan lain sebagainya sampai ketemu dan baru jadi approach, presentasi, terus akhirnya baru diterima kayak gitu.
1: Oh.
2: Ya kadang-kadang inspirasi tuh ada yang jujur banget.
0: Iya.
2: Jujur banget itu maksudnya nggak ada tekanan apa-apa dan itu jarang nongolnya. Yang satu lagi karena kepentingan bisnis.
0: Yang kadang kalau misalnya yang terlalu jujur banget belum tentu dipilih sama label ya.
2: Iya.
0: Untuk dihadirkan.
1: Tentu dong. Kan yang curhat nggak cuma satu.
0: Yang masuk di banking sebenarnya masih ada banyak banget nih gitu ya. Tapi yang terpilih ya itu lagi dan untungnya alhamdulillahnya diterima oleh banyak telinga orang-orang ya.
1: Iya. Tapi by the way kan berarti tadi kalau Budi sendiri bikin lagu itu notasinya dulu baru nanti liriknya menyesuaikan dengan
2: Biasanya gitu, biasanya gitu.
1: Nah, kalau yang cinta diri sendiri gimana?
2: Ah, kalau yang cinta diri sendiri itu bareng. Jadi termasuk cepat dia bikin lagi seru suasana itu, bikin terus direkam, kirim 2022 tuh. Baru dibahasnya 2026.
1: Pas dibahas ada yang maksudnya kayak, eh ini bagus sih Bud, tapi liriknya diganti deh yang bagian sininya, enggak ada.
2: Hampir sama sekali. Sama sekali. Jadi itu kayak benar-benar mantep aja gitu untuk dirilis.
0: Gua sama ya Bud, ngerasa bahwa setiap songwriter kadang itu tuh menulis sebuah karya bisa atas dasar diri sendiri atau curhatan orang yang akhirnya dijadiin cuan oleh sang penulis lagu.
1: Makanya seneng banget kan kalau penulis lagu ada yang mau curhat gak gitu.
0: Lo termasuk yang memang mengungkapkan isi atau keresahan dari diri sendiri dijadikan sebuah karya atau gimana sih Bud?
2: Iya, gue lebih kayak itu adalah diri gue sendiri. Jarang dari orang tuh jarang banget. Karena biasanya kalau gue punya pernah mengalami sesuatu tuh justru lebih mudah untuk apa sih namanya, untuk ke-trigger bikin lagunya ketimbang dari cerita orang lain gitu.
0: Berarti memang mulai dari tolong
2: ya, terus juga itu semuanya sendiri.
0: Melukis senja,
2: mesin waktu
0: itu pun juga diri sendiri. Dengan lagu yang ini apakah memang ya dari diri sendiri, karena lo termasuk orang yang memang cukup peka dan cukup people pleaser kah?
2: Iya, memang itu sih. Makanya gue jadi musisi kayaknya. Lo tau gak sih, salah satu musisi itu kan tipe orang yang buat gue tuh musisi adalah tipe orang yang khayalannya tuh
0: liar.
2: Dia bisa masuk ke dunia yang asing tapi sekaligus akrab gitu loh. Tuh gue bingung deh pokoknya.
0: Pokoknya gitulah.
2: Jadi ketika gue tadi lo statement lo bilang bahwa apa pleasing dan lain sebagainya, people pleasing, iya gue termasuk orang di dalam itu. Karena untuk merasakan banyak hal itu kita harus punya harus punya alat namanya hati yang bisa ngerasain lebih banyak dari orang pada umumnya.
0: Iya.
2: Gue kalau udah bikin lagu kalau udah bisa sedih bisa tiba-tiba sedih terus gitu loh.
1: Padahal gue udah punya istri. Kebawa
0: juga. Iya, makanya. Istrilah jadi pelampiasan jadinya.
2: Contoh nih, gue bikin lagu Takkan Hilang. Itu kan lagunya sedih. Gue bisa nonton film Korea tuh.
1: Berminggu-minggu.
0: Nonton series.
2: Series gue nonton. Our Beloved Summer.
0: Lu nonton
1: gak sih? Enggak lagi.
2: Terus gue tiba-tiba gue sedih. Istri gue ya pasti bertanya-tanya dong, lu ada apaan gitu kan. Tapi gue sejauh gue bikin lagu, gue udah kasih tahu sama istri gue. Kalau gue bilang, kalau gue bikin sesuatu bukan berarti gue mengalami ya. Bisa jadi itu adalah perasaan yang dulu yang pernah gue alami, tapi gue angkat jadi lagu. Jadi so jangan sampai kamu berpikir bahwa aku mengalaminya saat
1: itu. Gitu. Ya, gue kan istri ya, jadi gue paham nih kayak gini tuh rumah tangga nih. Ya,
0: soalnya suaminya Ovi pun juga ada di industri kreatif, yang memang butuh mood juga di situ.
1: Tapi kan moodnya nggak.
0: Iya benar
1: dari cerita
0: juga
1: yang
0: sih.
1: Lama ya. Kalau dari cerita yang lama kayak gue selengkat sih.
0: Oke, kita break dulu sebentar. Abis ini kita balik lagi. Masih di Good Mood Club ada Budi Doremi. Hai, ini teman Budi. Ayo buat yang mau bertanya-tanya silakan. Karena memang ini adalah rilis terbarunya yang akan kita hadirkan nanti. Tapi kita masih ngajakin teman-teman semua untuk tetap berada di sini di Good Mood Club
1: barengan sama Asri Ovi dan Argo Milang dan Budi Doremi.
3: Yo.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Traffic.
2: Buat Good Friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke pusat kota terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Sisingamangaraja yang mengarah ke pusat kota. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Jamin Ginting yang mengarah ke Medan terpantau padat.
1: Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Balik lagi, masih di Good Mood Club bareng Ovi Danar dan juga
1: Budi Doremi.
0: Yeay. Best Ira saya, lu stop ya, Ira saya masih lagi ya. Bapak-bapak yang satu ini ya, luar biasa sekali. Kita tadi di tengah lagu ngobrol-ngobrol banyak tentang apa namanya, perjalanan seorang Budi Doremi yang memang ternyata dulu dekat sekali dengan industri radio, mulai membuat lagu ternyata beyond dari itu, cukup apa ya, dalam tanda kutip cukup bisa liar lah untuk menciptakan karya-karya, tapi karena memang industri yang akhirnya membuat seorang Budi Doremi menjawab pertanyaan dari Bunga tadi tuh di live TikTok.
2: Lagunya kenapa sedih-sedih terus? Karena memang yang dipilih itu. Tapi sekarang yang cinta diri sendiri senang-senang kok.
0: Itu dia, cinta diri sendiri senang-senang. Tapi yang pasti ini kalau ngomongin tentang apa ya, perjalanan seorang Budi, banyak yang gini nih, kalau ditanya nih ya, orang tuh kejebak di garis tipis antara berjuang sama memaksakan nih, Bud. Dari lo sendiri punya tolak ukur spesifik gak sih buat tahu kapan sebuah hubungan masih layak diperjuangkan atau udah harus dilepas?
2: Indikatornya itu cuma satu, apakah dengan kita terus itu kita jadi banyak korbanin diri kita enggak gitu. Kita jangan sampai ngejar orang bikin kita kehilangan diri sendiri. Ya gampangnya, jangan sampai hal-hal yang fundamental yang kita punya, misalnya waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga, hal-hal yang penting yang sifatnya wajib buat kita, hilang gara-gara ngorbanin untuk orang lain. Karena hubungan yang bagus itu juga ternyata sama-sama ngerti batas satu sama lain, gak ngeganggu, gak ngedombrak boundaries dan lain sebagainya. Hubungan yang baik itu diawali bukan yang kayak dengan love bombing yang gila-gilaan segala macam, yang terkesannya kayak romantisme Hollywood. Padahal yang bagus itu adalah yang ketika lu ngejalanin, dia ngehargain lu, waktu gak kerasa dihilang dan lain sebagainya ya,
0: kayak lu gitu. Tetap ada buat dia, bukan cuma, dia pun juga tetap ada buat lo pun juga tetap buat dia, bukan yang kayak 24 jam 7 hari lo bareng sama dia, jangan gitu ya. Agak lumayan eneg.
1: Tapi karena tadi diceritain katanya ini seru kok ya, untuk cinta diri sendiri ini seru. Apakah karena seru itulah musik videonya jadi
2: seru juga?
1: Seru juga.
2: Iya, ada Ardit, ada Zul, ada Shanika yang ikut project tersebut gitu. Iya, jadi konsepnya itu kita pakai yang balik lagi kayak gue waktu pertama rilis Doremi, mood-moodnya itu yang seru, yang bercanda dan lain sebagainya.
1: Seru ya.
0: Iya sih, memang luar biasa sekali perjalanan Anda di industri ini yang sampai sekarang memang masih menjadi teman baik dari teman Budi.
2: Iya.
0: Bahkan di sini pun juga ada teman Budi yang hadir dari Tangerang Selatan. Selamat pagi Adit Re.
1: Hadir juga Zaki Naufan Habibi.
2: Halo Zaki.
0: Itu dia. Tapi kalau bercerita mengenai genre, sekarang kan memang hadir dengan sesuatu yang memang bukan yang melo-melo lagi gitulah. Pemilihan bersama dengan label itu tuh apakah memang hak prerogatif label? Atau lo pun juga kayak gak deh, kayaknya gue pingin yang ini nih yang dihadirkan.
2: Kita
0: diskusinya
2: kita
0: gimana?
2: Diskusi artinya gue akan coba ingetin bahwa ada bank lagu ABCD yang menarik dan sebagainya. Nanti keluar nih tiga pilihan. Terus nanti kayak vote lah gitu. Nanti kemudian gue approach, mereka juga approach, nanti ketemu. Tapi kurasi awalnya pasti dari mereka.
0: Kurasi awal dari label gitu ya. Ini sebenarnya pingin mendengarkan satu lagu yang banyak di request sama teman-teman.
1: Iya.
0: Iyanya gimana?
1: Iya. Boleh kali ya?
0: Boleh kali, Bud. Boleh gak sih dinyanyiin?
2: Saya justru yang nanya, boleh enggak?
0: Malah pengen banget. Kita mainin yang
2: Mesin Waktu.
0: Betul. Mesin Waktu boleh, Melukis Senja boleh, satu album boleh. So langsung saja everyone, ini dia Budi Doremi.

0: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Ada dong, oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah...

0: Internet bebas tanpa batas.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
0: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: luar biasa loh.
1: Aduh, indah banget lagu ya. Suka sekali aku tuh.
2: Seindah itu menurut gue. Gue pengen nanya deh, Bud. Yang ini tuh melukis senja mendapat inspirasinya tuh dari mana, Bud?
3: Gue mengalami situasi pernah depresi gue 2 tahunan lebih. Kenapa gue bisa bilang bahwa sayang sama diri sendiri itu sangat begitu penting ya. Karena bedanya antara egois sama sayang sendiri itu jelas sangat berbeda. Kalau egois itu kita menghalalkan banyak cara hanya untuk kesenangan diri sendiri. Kalau mencintai diri sendiri itu pasti kita ngehargain orang. Ngargain itu ya sebatas banyak hal lah. Intinya cerita 2 tahun gue depresi dan berusaha untuk kembali. Balik lagi dengan hal-hal yang memang penting buat diri kita. Akhirnya dari situ gue coba untuk dialog dengan diri gue. Siapa sih di dunia ini yang gak ninggalin kita kalau bukan diri kita sendiri? Kalau sampai kita nih jahat sama diri sendiri, kita aja gak deket sama diri kita sendiri, bahaya banget gak sih? Istri bisa ninggalin kita, anak bisa pergi ninggalin kita, teman dekat, sahabat, yang sebetulnya nggak pernah ninggalin kita tuh diri kita sendiri. Itu sebenarnya dialog gue sama gue. Jadi aku mengerti perjalanan hidup yang kamu lalui. Aku berharap meski berat, kamu nggak ngerasa sendiri ya. Ini pas mau cerita gini, gue pengen.
2: biar rating kita naik, yuk nangis yuk. Nangis sekarang yuk, Budi nangis.
1: Gitu ya.
2: Nangis.
1: Gak gitu ya. Tapi kita punya tamu spesial.
3: Terima kasih.
2: Ya biar rating kita nangis sekarang ya. Nangis. Tapi buat gue pengen nanya nih. Nah, ini menarik. Ketika lo bluntly share ke kita bahwa lo pernah depresi. Banyak orang yang denial terhadap feelingnya dia, rasa depresinya. Enggak kok, gue fine, gue aman dan segala macam. Di momen apa sampai akhirnya lo berpikir lo depresi? Dan pertanyaan berikutnya, apakah lo bertemu dengan expert atau psikolog, psikiater untuk menangani itu?
3: Gue ikut sesi hipnoterapi. Satu. Yang kedua, gue teryakinkan dengan kejadiannya event 17 yang waktu tsunami
2: di
3: Tanjung Lesung juga. Dia bilang bahwa salah satu cara ngobatin trauma itu dengan terus cerita. Jadi dulu kalau gue ceritain apa yang terjadi sama gue, tangan gue tuh keringetan dan ngepel gini nih.
1: Karena ketrigger
3: dan lu gak sadar kalau lu takut. Nah, bahayanya kita ketika gak kenal, gak berusaha untuk tahu apa yang terjadi dalam diri kita, dalam bentuk apapun itu, stres yang berkelanjutan, yang numpuk dan sebagainya, itu sebetulnya kita sedang menutup loh. Menutup hal-hal dalam diri kita sampai betul-betul kita gak bisa bedain. Sebenarnya kita nih kenapa? Gitu loh. Dan yang terjadi

0: suicide. Kayak gitu. Jadi ya, jadi gue ceritain terus. Gue ceritain aja, gue jadiin teman-teman gue apa siapapun tong sampah deh tuh gitu. Tidak tahu gitu. Tapi lama-lama gue terbiasa sama perasaannya. Jadi gue ngerti, oh ternyata memang betul ya, cinta diri sendiri itu sebegitu pentingnya. Karena kita gak dikasih petunjuk tuh di sekolah untuk ngalamin, untuk memahami itu.
1: Iya lagi.
2: Tapi buat ini thank you banget loh, lo mau menceritakan ini. Karena gak semua orang mau menyampaikan bahwa dirinya pernah depresi. Banyak orang yang berpikir bahwa depresi dan bertemu dengan expert itu adalah sebuah hal yang gila
1: atau aib misalnya.
2: Aib. Tapi ketika lo hadir di sini dengan menceritakan itu, mungkin juga jadi membantu teman-teman yang sekarang ini sedang menyaksikan kita dan merasa bahwa sedang tidak baik-baik saja, tapi mencoba untuk mengalabui pikiran dengan itu bisa terbantu kan ya.
1: Benar-benar. Karena betul. In the end of the day, kalau kata somebody pleasure, kita cuma punya diri kita sendiri yang buat pupuk diri sendiri.
0: Asik deh.
2: Iya sih, luar biasa. Atau mungkin mau dipupuknya dengan lagu-lagunya Budi dan
0: Lady. Asik deh, masuk di situ.
2: Biasa, Bud. Thank you banget loh untuk ngobrol-ngobrolnya bareng sama
0: saya,
2: kita. Sukses selalu Kak Budi.
1: Amin.
2: Ditunggu
1: amin,
2: event mancing-mancingnya ya.
1: Mancing mania.
2: Mantap.
1: tapi ini dong satu pertanyaan terakhir dong. Kan tadi bilang mini EP, kapan?
0: Tergantung balik modal enggak nih.
1: Jujur nih anaknya nih. Kalau gitu kita ramaikan dulu lagunya sampai balik modal. EP-nya jadinya cepat ya, insya Allah secepatnya ya.
2: Sobat Dahsyat, yuk langsung kita balikan modal dari Budi Doremi. Yuk jadikan ini sukses lagunya biar bisa ke hadir EP-nya.
1: Amin. Betul.
2: Buat yang bingung kayak gimana sih lagunya, yang mana sih lagunya, langsung aja. Ini dia, Cinta Diri Sendiri.
0: Sebatas pertemanan lagi, kau hargai hati ini. Mestikah ku coba mengatakannya?

0: Jakarta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Apple resmi meluncurkan iPhone Duo, ponsel lipat pertamanya dengan layar 7,6 inci dan juga chip A2 Pro. Dibanderol mulai dari 35 juta sampai 56 jutaan rupiah, perangkat ini akan membuka pemesanan tanggal 16 Oktober mendatang. Sementara dari berita entertainment, film Avengers Doomsday disebut sudah mengantongi pendapatan sekitar 875 miliar rupiah, meski filmnya belum resmi tayang. Angka tersebut berasal dari kesepakatan distribusi dan penjualan hak tayang di sejumlah wilayah. Kita beralih ke berita sepak bola, Lionel Scaloni dikabarkan mulai mempertimbangkan masa depannya bersama timnas Argentina setelah kontraknya belum diperpanjang. Situasi ini muncul setelah Lionel Messi memasuki fase akhir karirnya bersama La Albi Celeste.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Aditya Good Friend, salah satu lagu yang pada masanya ketika di hari radio, maksud gue adalah pada masanya gue dengerin lagu ini tuh di radio banget.
1: Bener lagi.
0: Di hari radio nasional ini, selamat pagi buat teman-teman semua yang baru saja bergabung tadi habis ngobrol bersama dengan Budi Doremi.
1: Betul, dan sama timnya kita dibeliin pisang goreng, guys.
0: Aduh, enak banget lagi nih.
1: Enak sekali nih.
0: Enak banget.
1: Pengen pakai nasi.
0: Aduh, sambel roa.
1: Oh iya, sambal roa masuk sih.
0: Anyway, ngomongin tentang hari radio nasional nih, Good Friend, menyapa teman-teman semua, menyapa penyiar radio, menyapa teman-teman yang memang ada di industri radio, account eksekutif, rekan-rekan operator, rekan-rekan yang ada di balik ini semua, kayak yang ngurusin pemancar, ngurusin hal-hal yang luar biasa. Selamat buat semuanya. Kita merayakan ini dan juga ingin bertanya ke teman-teman sebenarnya sedari jam awal tadi ya, Vi ya.
1: Betul sekali. Tapi ini kita juga masih banyak banget nih yang gabung di live TikTok kita ya. Ada Kang Rahmat yang katanya lagi beda 3 jam time zone-nya sama kita. Lagi di mana sih Kang Rahmat? Share-share dong.
0: Beda 3 jam tuh di mana sih?
1: Beda 3 jam tuh kayaknya Jepang enggak sih?
0: Jepang 2 jam.
1: Jepang 2 jam ya?
0: 2 jam.
1: Minta maaf.
0: Anyway, Korea. Tapi kan kita tadi bertanya kan Via tentang gue cinta radio karena titik-titik. Ini ada Andina bilang katanya alasan gue cinta banget radio adalah gue bisa jeda dari dunia luar. Karena dengerin radio itu gue pas sendirian dan dengerin kalian pagi hari jadi one of my daily booster buat gue. Thanks buat semua penyiar radio atas dedikasinya cuap-cuap dari pagi, sehat-sehat semuanya.
1: Amin.
0: Ngomongin tentang cuap-cuap sedari pagi. Di line telepon ini adalah mentor gua, senior gua. I look up to him since day one gua siaran, bahkan sebelumnya pun juga gua mendengarkan dia siaran.
1: Oh iya, siapa?
0: Di line telepon kita sudah terhubung dengan Steny Agustin.
1: Selamat pagi.
0: Om Teten.
2: Ini siapa ya?
0: Lo jangan kayak gitu. Lo jangan nunjukin umur kalau di sini.
1: Kasten, salam kenal. Di sini ada Ovi juga barengan sama Danar.
2: Halo Ovi, Danar. Idu, seru banget suaranya berdua nih. Aduh.
1: Ih, masa sih?
0: Luar biasa.
2: Rinduan gua sama radio nih.
0: Om Teten, lagi di mana Om Teten?
2: Biasa nih, nah, aktivitas kita.
0: Ih, luar biasa Om Teten. Di hari radio ini gue memang bisa bilang lo tuh adalah mentor gue. Lo tuh adalah orang yang memang menginspirasi gue. Gue masuk Delta, gue siaran bareng sama Om Teten.
1: Oh gitu.
0: Gue manggilnya Om Teten, maaf ya. Namanya Steny, gue manggilnya Om Teten.
1: Tapi siapa dulu yang tidak mendengarkan lo, Kak? Sumpah.
2: Aduh, enggak juga. Semua denger karena Danar. Ujung-ujungnya mereka bilang dengerin gua sama Asri, tapi yang dikasih hadiah Danar. Gua enggak ngerti kenapa tuh.
0: Lu stop ya, enggak gitu ya. Tapi Om Ten, ini boleh bercerita gak sih? Kan memang dari yang gua tahu, lo dari Hard Rock FM. Terus jerninya kemana lagi sih Om? Pingin tahu Om.
2: Gua dari dulu MTV Sky, terus Hard Rock FM, terus Cosmopolitan FM, terus ke Delta, baru ke Brava terakhir.
0: Tapi kalau misalnya boleh bercerita nih mengenai radio yang lo ikutin sampai sekarang ini, dari dalam pandangan seorang Steny Agustaf tuh gimana sih Om?
2: Yang terbaik Delta FM menurut gue.
0: Peres lu. Peres lu.
2: Sorry, ini alhamdulillah gue gak salah nyebut ya. Udah ada 5 orang, 5 radio, nelpon gue beda-beda nih.
0: Tapi gimana Om, pingin tahu dari kacamata seorang Steny Agustaf yang memang
2: nggak, ini
0: insan radio juga gitu.
2: Ini benar, karena gini, setiap radio kan tugasnya muterin musik, bikin senang, changing mood booster dan sebagainya. Tapi yang menarik dari Delta FM adalah cerita. Nah cerita ini nih kehidupan sehari-hari para pendengar tuh gue kayak ngerasa deket banget sama pendengar gue. Deket sama Dana, deket sama Asri. Lo tau kan Asri dengan segudang ceritanya. Tidak, dia datang tidak hanya bawa segembol jahitan ya Nar, tapi juga segembol cerita.
0: Bukan lagi. Di masa itu memang selalu hadir dengan buku catatan.
1: Oh.
0: Catatan jahitan.
2: Ibu Titin belum ngutang 2 kali bayar lagi.
1: apa ketahuan ya. Tapi Kasten, yep, ini kan dari tadi gue tuh sama Danar mencoba untuk absen nih. Ternyata pendengar kita tuh masih banyak sekali yang respon kecintaan mereka terhadap radio. Dan kita tuh yang masih ada di industri ini super happy sekali. Tapi kalau dari seorang senior, penyiar senior kita, Kasten, ada gak sih pesan-pesan buat teman-teman nih pendengar yang masih mendengarkan dan setia sama radio sampai sekarang ini di tengah jajahan? Jajahan gak tuh? Media-media lain gitu yang sekarang tuh pilihannya sangat mudah sekali gitu. Ada gak pesan-pesan dari kamu, Kasten?
2: Iya, menurut gue radio gak akan pernah bisa mati ya. Karena kenapa? Karena radio tuh indispensable companion ya, teman terbaik, dan gue ngerasa tuh sangat dekat, personal banget. Nah, personalisasi ini harus dijual sama radio. Ya, kalau ada digital dan sebagainya, itu menurut gue new kid on the block lah. Tapi kita juga bisa sekeren mereka, bahkan kita implementasikan di dalam dunia siaran ya. Menurut gue itu, dan radio itu kan teman yang setia menemani perjalanan kan. Dari rumah menuju ke, misalnya dia kerjanya di Kerawang, di Tamrin, 2 jam, itu kan gak tergantikan oleh ocehan-ocehan Danar, cerita-cerita Danar, sebagainya, hobi gitu kan. Itu tuh membuat radio itu sangat personal, jadi personalisasi itu bagus banget. Jadi menurut gue radio gak akan pernah mati ya, cuman harus bebenah dan harus terus berinovasi menurut gue. Gimana cara mengemasnya, karena segmentasi audiensnya kan agak beda nih sekarang.
0: Benar. Kayaknya harus hire Stanley Agustaf jadi ini nih, jadi konsultan nih kayaknya nih ya. Gua rasa lo harus bikin konsultan radio deh, Om Teten.
1: Iya, bener deh. Ya,
2: yang terbaik adalah Asri Welas, itu konsultan terbaik itu. Semua kesulitan obatin dengan jahitan.
0: Tapi harus emang apa relevan tuh adalah salah satu kunci utama ya, Om Teten ya.
2: Iya, yang relevan bener banget. Kita harus relevan sama zaman sekarang karena kan udah beda nih sekarang.
0: Benar sih.
2: Kalau ini kan sekarang Gen Z, kalau kita kan Gen Zner.
0: lu jangan bawa-bawa gue ya. Gue
1: sorry. Ini kayak ada yang barusan komen juga nih di TikTok kita, langsung ada Aryu, dia bilang barusan beli radio fisik karena kangen denger radio zaman seperti tahun 90-an. Tuh.
0: Iya loh.
1: Saking radio tuh kayaknya enggak bisa lepas.
0: Dan
1: ya dari kehidupan kita ya.
0: Om Teten, jujur ya, yep. Ini banyak banget good friends. Sekarang kita makanya good friends bukan sobat Delta by the way. Banyak good friend yang memang stating di sini mendengarkan kita tuh dari zaman lo siaran di Delta FM.
1: Betul.
0: Om.
2: Wow, alhamdulillah.
0: Luar biasa.
2: Udah batuk-batuk juga kayak gue berarti. Ya?
0: Enggak dong. Batuk-batuk pakai masker. Jangan lupa ya.
1: Batuk. Jadi komika aja.
0: tapi Om Teten ini adalah orang yang dalam tanda kutip ya memberikan sebuah pencerahan kepada partner siarannya dulu, Bapak Panji Pragiwaksono, untuk nonton stand up comedy. Yang suka adalah beliau loh, luar biasa. Om Teten, makasih banyak loh untuk ngobrol-ngobrolnya pagi hari ini.
2: Thank you, Nar.
0: Salam untuk semuanya. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya, Om ya?
1: Iya, kapan-kapan main kesini, Kasten.
2: Siap, Ovi. Siap, Danar.
0: Siap.
2: Ya, sehat selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Om Teten, salam buat semuanya. Sehat-sehat, Om. Bye-bye.
2: Bye, stay on air. Bye.
0: Itu dia Stanley Agustaf. Luar biasa sekali ngobrol-ngobrolnya di pagi hari ini. Dan masih ngajakin good friend untuk ikutan melengkapi kalimat.
1: Betul, aku cinta radio karena titik.
0: Ditunggu di WhatsApp-nya kita 0811887891 atau bisa mampir ke TikTok-nya kita.
1: Betul banget, di @deltafm ini sedang ada Kang Rahmat.
0: Yang
1: ada
0: lagi di Perth loh dia. Perth atau Brisbane tadi bilang?
1: Iya, Perth ya. Aku juga di Perth.
0: Man, di perempatan
1: pertengahan Jakarta dan Bekasi, namanya Duren Sawit.
0: Lo atur, lo set, lo manage di situ ya. Kita tunggu responnya. In the meantime, this is Meha.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: terus bergerak. Hari Radio Nasional. Selamat Hari Radio Nasional.
1: Kenapa sih? Lu harus ketawa sambil wah.
0: Biar enggak ini enggak pecah di situ.
1: Oh iya, enggak, bukan ngangkat gitu kayak ngangkat beban.
0: Oh, biar beban hidup gua tuh langsung Kang Rahmat, best of luck di Brisbane. Mm-mm. Itu boleh-olehnya dari sana
1: ya. Tetap ya.
0: Aku tunggu kangguru.
1: Tapi banyak banget ya yang dari tadi nge-share gitu ya kecintaannya terhadap radio. Dan kita super happy sekali mendengarnya, membacanya. Karena kita kan ada di industri ini dan masih terus mengudara untuk menemani good friend yang ada di luar sana. Dan ternyata feedback dari good friend ini positif sekali semuanya. Yes. Masih cinta sekali dengan radio. Seperti Kevin yang katanya saking banyaknya banget hal yang membuat dia cinta sama radio sampai bingung dia mau tulis yang mana ya.
0: Dia jujur gak nulis, Vi.
1: Dia cuma bilang hidup terus radio-radio di Indonesia.
0: Dia ngirim voice note.
1: Oh, dia ngirim voice note.
2: Friend.
1: Hai.
2: Selamat pagi juga Dovi. Dan Ovi. Happy National Radio Day.
0: Thank you.
2: Gue bakal menjawab nih, kenapa kalian bisa suka dengan radio? Kalau gue suka sama radio itu, pertama gue dari kecil itu udah disuguhin sama radio. Ya dari kakak gua, abang gua itu mereka suka dengar radio. Dan kakak gua juga sering request dari dulu tuh nelfon di radio. Yang waktu masih ada bunyi not kalau radionya deket sama handphone. Terus yang kedua, almarhum papaku juga pernah sempat kerja di salah satu radio di Palembang. Ada deh pokoknya. Gue takut salah nih kalau gue sebutin disini. Terus yang ketiga, gue tuh senang juga denger radio tuh. Apalagi semakin kesini radio juga udah semakin bagus-bagus.
1: Masya Allah.
2: Semakin oke-oke. Kayak Danara sama Ovi nih, lagunya juga masih enak-enak.
1: Enak
2: banget. Apalagi kalau pagi-pagi tuh kadang buru-buru ya kan. Jalan, terus mood lagi hancur banget. Rasanya pengen nge-set lagu tapi udah sibuk kayak udah mau kepegang handphone mau nyalain CarPlay lah segala macam. Ini sekarang oleh semenjak radionya bagus, musiknya enak-enak, apalagi penyiarnya enak-enak tuh, jadi kayak tinggal nyalain handphone, tinggal jalan tuh udah tinggal tenang aja udah. Gak perlu kayak gimana, tinggal dengerin lagunya udah enak-enak banget. Udah mantep banget sih. Dan bingung nih ya, jujur bingung kalau sampai Danar sama Ovi itu udah nggak siaran lagi, gue bakalan bingung deh kayaknya.
1: Toyong, Tayang Kevin.
0: Di situ kedengeran peresnya.
1: Amin. Juga. Sehat-sehat Kevin. Thank you, yang kemarin sempat gak enak badan ya.
0: Bunga pun juga lagi di hospitalize, speed recovery ya Bunga ya. Ini jujur ya Vi ya, kalau ngomongin tentang cerita kenapa cinta sama radio, banyak teman kita yang nulisnya tuh panjang sekali.
1: Betul.
0: Ada Meisha.
1: Hai Meisha.
0: Selamat radio Kak Danar, Kak Ovi. Aku cinta sama radio karena udah terbiasa dengar dari kecil. Jadi zaman dulu setiap subuh almarhum mama aku pasti nyalain radio buat bangunin semua orang. Terus di rumah nenek aku pun juga lebih seringnya radio yang dinyalain. Jadi emang terbiasa aja. Ditambah lagi teteh aku pekerjaan pertamanya waktu dulu adalah jadi penyiar juga di salah satu radio di Bandung. Sama Abu Di Doremi juga tuh dulu radionya.
1: Di
0: Sky tadi ya. Ingat banget dulu pertama kali teteh aku siaran kan awal-awal masih dikasih yang jam malam gitu kan. Aku sampai sengaja nahan ngantuk buat dengerin teteh aku siaran. Aku waktu itu masih SD kelas 6 lah, karena saking excitednya dan cukup sering juga dibawa teteh aku kerja ke radio. Gitu deh perjalanan kisahku dan radio. Akhirnya dari SMP terbiasa request ke radio, ikut-ikutan kuis, suka katanya gitu. Berasa punya temen tahu yang nemenin hari-hariku, katanya gitu Vi.
1: Ini seru banget.
0: Yang satu ini papanya Benji ikut ngerespon kita lewat WhatsApp.
1: Selamat pagi Danar Ovi. Pertama-tama selamat Hari Radio Nasional. Terima kasih Papa Benji. Tetap semangat dan selalu membawa keceriaan sebagai mood booster untuk semua pendengar dan sobat radio juga. Bicara mengenai gue cinta sama radio karena apa, ini banyak banget kalau yang bisa diceritain. Di antaranya adalah yang pertama pertama, yang pertama. Selalu menjadi kenangan di masa kuliah dulu, di mana gue juga sempat sebagai announcer di radio kampus.
0: Ah, oke. Okay.
1: Ah, kedua, kita bisa belajar public speaking dari para penyiarnya dengan berbagai macam karakternya masing-masing. Ketiga, nemenin di perjalanan di mana lagu-lagunya tuh bervariatif, tanpa kita harus mikirin pengen denger lagu apa. Ada berita-berita update juga yang kadang kita tuh belum tahu, tapi kita bisa dapat dari radio. Nah, yang keempat, zaman sekarang berkembang, bisa berinteraksi langsung dengan penyiarnya secara live TikTok. Jadi kayak ngobrol sama teman di samping aja gitu. Dulu gue suka ikutan cerita di Indika FM dan ngobrol di telepon bareng dengan Angga Enggok Sahil. Oh. Waktu itu penyiarnya bener. Aku waktu Enggok sama Sahil lagi siaran pagi pada saat itu, aku tuh yang siaran di malamnya.
0: Yang sampai tetangga-tetangga lo bilang lo wanita malam itu ya.
1: Bukan, anak disco. So anyway, Busway, semangat selalu menjadi teman dan sobat Delta FM yang selalu membawa keceriaan bagi semua pendengar. Salam untuk semua teman-teman Good Mood Club Delta FM. Selamat bersiaran, happy weekend.
0: Thank happy weekend you juga. Papa Benji, best sekali nih. Ini pun juga ada teman kita yang ikutan bercerita, Mbak Novi. Aku jatuh cinta sama radio dari zaman SMP. Berebut radio jadul yang sekotak gede itu sama kakak cowok aku. Suka banget dengerin Top 40 zaman itu. Kalau aku secinta itu sampai sekarang sama radio, karena dengerin radio itu jelas beda sama dengerin lagu via Spotify.
1: Betul.
0: Ada penyiar yang udah kayak teman dekat kita sendiri, bisa disapa, dan emang paling seneng kalau ngirimin teks kita dibacain, nama kita disebut. Aku ngerasa deket dan disayang loh sama kalian. Padahal di dunianya kita gak pernah ketemu. Pokoknya aku padamu lah, Danner Ovi. Selamat Hari Radio ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ini makin ramai nih teman-teman yang ikutan kerespon kita. Mau bacain sekarang atau kita tahan nanti dulu, Vi?
1: Tahan dulu kali ya. Kita dengerin lagu-lagu enak lainnya yang tentunya bisa menemani hari lo di pagi hari ini nih, good friend.
0: Nah, buat yang mau ikutan respon kita juga, boleh banget. Pertanyaannya, isilah titik-titik di bawah ini. Gua si cinta itu sama radio karena
1: titik-titik-titik. Diisi ya.
0: Ditunggu di 0811 887 8991 or simply bisa mampir ke TikTok live-nya Delta FM.

0: Margo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo. Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati. Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
1: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari Bayi Kaskas. Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet hadir, sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
1: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
3: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
5: Buat good friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Soekarno-Hatta yang mengarah ke Buah Batu terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Pasteur yang mengarah ke Pasupati. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Dago yang mengarah ke Simpang Dago terpantau ramai lancar.
4: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Gue tenangkan dulu di situ ya, Pi ya. Luar biasa banget nih pagi hari ini di Delta FM, di hari Radio Nasional, bareng sama Astri Ovi dan juga Danar Gumilang. Semangat pagi.
1: Terima kasih banyak untuk ucapan-ucapannya ya, good friend. Ada Indrianti yang bilang, selamat hari radio, semoga Delta jaya di udara. Kaya
0: amin.
1: Juga boleh sih.
0: Kaya raya dan jaya di udara. Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Anyway, tadi kita bertanya ke teman-teman kan, aku secinta itu sama radio karena titik-titik-titik. Di DM Instagram tuh banyak juga teman-teman yang ikutan bercerita nih, Vi.
1: Oh iya.
0: Ada Anton Dwi Laksono.
2: Hai.
0: Tiap pagi berangkat kerja selalu ditemenin sama Mas Danar Mbak Ovi di udara sambil mau dengerin lagunya Sia yang Unstoppable. Terima kasih sebelumnya. Semangat
1: kasih.
0: Hari Jumat.
1: Ada Nova juga yang udah gabung di TikTok live-nya kita. Aku cinta radio, waktu kuliah tuh seneng banget sama praktikum di lab radio. Ikut workshop dan juara lomba siaran. Mantap.
0: Keren.
1: Pantesan Kak Nova pengen banget ikutan kita di Ketemunitas biar disiaran lagi dia.
0: Best banget nih. Nanti kita bertemu minggu depan ya, mudah-mudahan ya, kalau gak ada alang merintang ya. Ada Dinda.
1: Di mana kakak berada?
0: Gue baru mau bilang lo dicariin sama Mas Katon sejak tahun 90-an sampai sekarang lo belum ditemukan, Dinda. Gue cinta banget sama radio karena nemenin hari-hari di jalan. Jadi tahu lagu-lagu baru. Gue dengerin dari SMA, dari Prambors, terus ke Delta, dari Danar siaran jam 8 malam sampai sekarang ngikutin Danar
1: wow,
0: terus.
1: Wow.
0: Entap banget kamu, Dinda. Terima kasih banyak lo sudah ikutan bercerita di sini. Balik ke Wawa. Di WhatsApp-nya kita, Vi.
1: Yes, ada siapa nih?
0: Ada Dokter Gigi Vini.
1: Hai. Aku cinta radio karena saat kondisi apapun dengerin radio tuh selalu bisa bikin happy. Dengerin radio dari SD di tahun 80-an karena omku dan ayahku tuh selalu dengerin radio. Aku dengerin Delta FM sejak Mbak Asri dan juga Farhan. Terus ganti Kak Steny, terus ganti Nino, sampai sekarang Danar sore pindah ke pagi sama Asri. Terus setiap antar jemput anak-anak sekolah selalu dengerin Delta FM. Best. Sampai anak-anakku yang besar waktu kelas 4 SD, saat pelajaran geografi tentang Delta, dia nyeletuk bilang Delta FM. Sampai aku ditelepon sama konselor sekolahnya ditanya, emangnya anaknya sering dengerin radio Delta FM ya? Dan sekarang itu sudah mulai menular ke adik-adik kita yang selalu memberikan voice note karena mereka yang kayak Delta FM
0: ya,
1: untuk yang terus bergerak.
0: Luar biasa. Aduh, luar biasa sekali nih teman-teman kita. Ada Mas Trianto juga nih yang hadir.
1: Hai Mas Trianto.
0: Good friend, gue cinta radio karena dari kecil kesan menyenangkan gue dapat dari radio. Ketika bokap titip ucapan ultah buat gue ke Radio Sonora waktu itu. Ditungguin sampai ucapan dibacain dan happy-nya bokap gue dapat undian satu kardus Vita Charm saat itu dari Sonora. Happy banget pas hadiahnya nyampe kira-kira tahun 90-91 kalau gak salah gue SD kelas 2.
1: Oh seru sekali.
0: Tapi itulah yang akhirnya bilang gini, waktu itu kan sempat ada yang nge-DM, nge-message kita kan, oh Delta kayak radio anak-anak ya sekarang gitu. Karena pagi-pagi kita muterin voice note dari Delta Kids.
1: Iya.
0: Sampai akhirnya gue bilang gini kan, gue ngerespon waktu itu good friend, kayak justru malah ini yang akan membuat radio tuh gak mati. Ketika kita melihat Mas Trianto di tahun 2026 pada saat tahun kelas SD tahun 90-91 namanya berkumandang di radio. Sampai sekarang dengerin radio.
1: Jadi core memory soalnya kan.
0: Mereka-mereka yang voice note-nya diputer masa-masa mereka di tahun 2026 ini akan terus mendengarkan radio karena menjadi satu teman tersendiri ya gak sih, Pi?
1: Betul, dan kita harapkan juga seperti yang tadi gue bilang ya, jadi core memory gitu. Jadi diinget terus sampai gede.
0: Bener. Ah, senang sekali rasanya. Ini pun juga ada teman kita yang memang selalu mendengarkan kita sebagai pejuang aspal. Mas Erwin.
1: Hai Mas Erwin. Cinta banget sama radio karena semenjak 2015 ini kan udah jadi pejuang aspal nih. Sudah mendengarkan radio dan juga menemukan radio yang enak-enak ya Delta FM sampai sekarang.
0: Terima kasih banyak. Mini Kompo hadir.
1: Oh iya.
0: Ada Mini ya Kompo dari teman kita
1: Natalia listening.
0: Kanet.
1: Gue cinta banget sama radio karena gue dari kecil tuh tumbuh besar bersama suara radio. Bapak gue tuh gak pernah lepas dari radio dan selalu menjadi pengantar tidur gue waktu kecil. Dengerin bapak, dengerin wayang kulit dari radio transistor zaman dulu.
0: iya bener lagi.
1: Bokap gue sampai sekarang lagi masih dengerin wayang di radio.
0: Gue sering dengerin anyway. Lagu keroncong dan tembang Jawa tuh di radio sih.
1: Iya yeah, bener-bener. Dan kalau ada yang nanya, emang masih ada yang dengerin Delta FM? Gue nar, gue. Gue denger Delta FM dari tahun 99-an.
0: Wow.
1: Waktu pertama kali merantau ke Jakarta dari Solo. Ini radio yang gue beli dari gaji pertama waktu kerja di
0: gemes
1: ibu kota
0: banget.
1: Yang sampai sekarang masih gue simpen dengan baik. Si mini kompo ini yang dari dulu tuh selalu nemenin gue di kamar kosan yang sempit di daerah Bekasi. Dan Delta FM sejak Om Farhan yang siaran sampai dengan hari ini Danar Ovi. Seru banget, seru banget, seru banget. Selamat Hari Radio Nasional katanya untuk Delta FM, tetap mengudara, tetap menjadi penyalur berkat untuk banyak orang. Amin.
0: Sekarang di line telepon gue pingin ngobrol bersama dengan seseorang yang lagi sibuk banget bikin tokonya yang sebentar lagi akan tercipta. Warteg di London akan dihadirkan oleh dia. Sudah hadir di line telepon Eno Lerian. Selamat pagi, Mano. Iya Allah, Bano, aku lagi bareng sama Ovi lo sekarang.
1: Hai, Kak Eno, salam kenal, aku Ovi.
2: Hai Ovi, aku gak kedengeran suaranya putus-putus.
1: Hai Ovi. Oh, kamu yang
2: nemenin Danar sekarang.
0: Iya,
2: kamu nemenin Danar.
1: Iya nih.
0: Dulu aku
2: siapa? Ganting. Belum Danar.
1: Untung aku kenal dia dari dulu, Kak Eno, jadi aman.
2: Oh gitu.
0: Bano, baik. Apa kabar
2: ya,
0: sih?
2: Sayang. Alhamdulillah baik.
0: Bano ini sekarang lagi nyiapin toko atau restoran yang ada di Bintaro, Vi.
1: Oh.
0: Jadi buat warga-warga Bintaro, bukan cuma warga Tangerang Selatan, tapi semuanya ini harus nanti mampir ke warung Bu Eno.
2: Betul. Jangan sedih, juga bukan cuma di dari Bintaro doang sama Jakarta Raya. Orang London juga boleh main ke warung
0: gue. Karena gini ya, salah satu orang yang gue kenal Vi sangat yang benar-benar menghadirkan afirmasi terhadap dirinya adalah Mbak Eno. Sekarang ini mau bikin nih warung makan di Bintaro. Abis ini langsung di London, warteg di London pertama punyanya Eno Lerian.
1: Keren.
2: Padahal gak ada juntrungannya Danar ya. Pokoknya tiba-tiba aja pengennya pokoknya punya warung aja dia di London ya.
1: Tapi
2: kita,
1: seru.
2: Karena di London belum bisa, kita cobain aja dulu Bintaro Pasa ya.
1: Iya. Tapi Kak Eno bertanya.
2: Yes.
1: Kak Eno kan sekarang memang sudah tidak bekerja di industri radio. Tapi masih dengerin radio gak sih?
2: Jadi memang gini. Kalau aku mau jujur ya, mungkin karena gini, kalau misalnya kita memang sudah terbiasa aktif di jalan, mungkin iya kali ya. Cuma sekarang tuh aku tuh jarang banget di luar rumah kan. Aku punya kantor, kantornya pun di belakang rumah aku gitu. Maksudnya kayak memang rumah juga, jadi nggak ada kesempatan buat naik mobil. Iya sih, akhirnya jadi jarang dengerin radio karena jarang di jalan itu kali yang lebih cepat.
1: Tapi kalau pas lagi di jalan dengerin dong.
2: Selalu, malah kadang-kadang nih kalau misalnya lagi naik taksi biru, aku selalu melihat kalau nggak ada yang pasang di Delta, pasang adiknya Delta, itu selalu lihat, aduh ya Allah, kok kayak inget.
0: Iya, luar biasa banget sih Mbak Eno. Mbak Eno,
2: iya, yes.
0: Mbak, aku pengen bertanya deh Mbak, kalau ngebahas mengenai dunia radio, ada harapan nggak sih dari seorang Eno Lerian terhadap industri radio sekarang ini Mbak?
2: Kalau misalnya dia, kalau harapan mungkin gini kali ya, kayaknya ini tuh kayak semacam roda berputar, bukan cuma hanya radio aja ya, tapi kayak siaran TV atau enggak misalnya gini deh, kayak lagu-lagu anak aja nih kayak semacam roda berputar, ada waktunya nih kayaknya mereka nih sekarang tuh lagi kayak agak tenggelam. Ya aku sih berharapnya semoga ada momen comeback lagi di dunia entertainment ini, apalagi penyiaran ya, salah satunya juga radio, yang ini tuh sekarang bisa dinikmati sama banyak orang gitu loh. Kalau sekarang kan orang tuh kayaknya kalau mau dengerin musik atau dengerin orang ngobrol-ngobrol, jadi kayak punya channelnya masing-masing kan.
0: Bener.
2: Aku tuh berharap sih, jadi aku tuh berharap sekarang, aduh ayo dong radio hidup lagi yuk. Aku tuh kangen tahu ngobrol-ngobrol, karena kebetulan radio tuh juga jadi salah satu fasilitas buat aku tuh untuk menyalurkan me time aku kan.
0: Benar
2: gitu. Jadi aku tuh kayak berharap, aduh ayo dong radio hidup lagi, siapa tahu kan gue dijadiin penyiar lagi.
0: Amin. Amin menyenangkan secara Mbak Eno.
1: Aku punya saran, karena kamu kantor dan kantornya juga enggak jauh dari rumah, jadi enggak butuh naik mobil. Kata aku sih beli mini kompo
2: taruh. Lucu, kantor. Bener.
1: Seperti
2: yang sekarang kita enggak kepikiran ya beli mini kompo. Bener banget.
1: Iya.
2: Harus beli mini kompo lagi.
1: Bener. Mano,
0: nanti opening apa, please undang aku. Aku pengin ke sana.
1: Iya nih, kita penasaran banget. Ovi
2: juga ya.
1: Iya. Ini ada
2: Charter Ovi nanti sama Dana, terus habis kayak gitu siapa lagi? Mas Hendra masih di sana enggak?
0: Mas Hendra masih.
2: Masih, nanti kita harus main-main ya ke warung
0: aku. Harus,
2: ya.
0: Harus banget.
2: Jadi udah apa namanya? Udah posting apa udah komen-komen juga di Instagram
0: banget.
2: Aku. Delta ingat sama gua gitu.
0: Oh, stop ya di situ ya, Mano ya.
3: Halo.
1: Ada Chester juga, Chester soalnya.
0: Tapi satu hal yang benar-benar harus ini buat semua good friend ya, mau yang di Jakarta, mau yang di luar Jakarta, yang belum nyobain pudingnya Mbak Eno, harus nyobain. Puding coklatnya enak banget.
1: Kak Eno, sampai ada satu pendengar kita namanya Cute Cat nih, nama akun Instagramnya Eno, di restorannya jual puding coklatnya juga ya, enak katanya.
2: Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, besok kalian siaran
1: enggak?
0: Siaran.
1: Enggak dong, besok Sabtu. Kan
2: ya lu
3: ya Dana. Senin.
2: Senin. Senin. Senin. Senin. Senin. Senin. Senin. Senin. Senin. Senin. Senin. Senin. Senin. Senin. Senin. Senin. Senin. Senin. Senin. Senin. Senin.
3: Senin. Senin. Senin. Aman banget, Mbak Eno. Aman banget.
0: Mbak Eno, kita ketemu-ketemu ya, Mbak Eno ya.
2: Iya, nanti
3: Chester
2: kabarin ya kalau lagi siaran lagi, nanti aku kirimin pudingnya.
3: Asyik. Mbak Eno katanya
2: kabarin, jangan bohong.
3: Iya, pasti dikabarin. Mbak Eno katanya lagi bikin resto bebek juga ya.
0: Iya, tadi udah diobrolin.
2: Jadi restoran aku tuh lebih ke restoran bebek sama ayam goreng.
3: Nah, yang bebek tuh
2: puding itu sebenarnya lebih kayak di sini.
3: Kata orang-orang tuh yang bebek enak ya, Mbak Eno ya.
2: Iya dong.
3: Wah.
2: Apa sih yang enak buatan gue?
3: Lelelele. Tapi kita bebek belum nyobain, Mbak Eno.
1: Oh, lu emang pengen nih.
0: Mbak Eno mahal ya, Chester ya. Lu bener-bener ya. Mbak Eno, salam buat Mas Priam, salam buat anak-anak.
2: Iya, sayang.
0: Sehat selalu, sukses buat perjalanan pembuatan restorannya. Pokoknya

0: Banyak yang dengerin Delta FM, Vi.
1: Betul. Banyak yang dengerin dan ternyata banyak yang setia, bahkan gak ganti-ganti channelnya.
0: Bener. Ih, happy banget rasanya. Good Friend ini pun juga sudah ada di penghujung acara di hari Jumat ini. Happy rasanya di hari Radio Nasional. Tadi pun juga kita mention-mention penyiar-penyiar pagi yang ada di Jakarta. Yang kebetulan memang teman-teman kita juga. Ada Mas Darto, Danang, Kenny. Terus juga tadi kita menyapa Nikta Gina dan juga Kinos. Ada Sahil dan juga Kamal. Ada Uni Ivi dan juga Abah Ujo.
1: Betul sekali. Dan juga teman-teman yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu, terima kasih tetap ada di industri ini. Dan juga untuk teman-teman pecinta radio di luar sana, thank you so much sudah setia dengan radio, sehingga kita masih bisa terus ketemu ya setiap harinya.
0: Betul.
1: Senin sampai Jumat, gak lupa Good Mood Club yang masih ada dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Betul sekali, Ovi. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Kita libur dulu hari Sabtu dan Minggu. Bertemu kembali di hari Senin di acara yang sama, di jam yang sama, di Delta FM bareng Ovi dan juga Danar. Mewakili tim yang bertugas, ada teman-teman kita di sini, Madel, ada Chester, ada siapa lagi?
1: Ada banyak, ada teman-teman kita, ada Pawas, terus juga ada siapa? Raskal. Terus juga siapa kamu sayangku namanya? Hah? Keisha, terima kasih banyak. Keisha pas diunjukin semua cowoknya dielus-elus terus.
0: Kamu udah pacaran?
1: Enggak sih, tapi gue lagi gosipin mereka berdua.
0: Oh gitu.
1: Lagi gue jodoh-jodohin.
0: Oh, emang pacaran?
1: Enggak, tapi lagi deket kayaknya.
0: Oh.
1: Tapi iya. Ceweknya udah punya pacar.
0: Ceweknya udah punya pacar?
1: Ah, masih bisa.
0: Have a very pleasant weekend. Ketemu lagi di hari Senin, teman-teman semuanya. Yeah. Enjoy your Friday. Bye-bye.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. 50 tahun telah berlalu, tetapi cerita masa sekolah selalu punya cara untuk membawa kita pulang. Reuni Emas 50 Tahun SMA N1 Budut Angkatan 76 merajut kenangan lama melanjutkan persaudaraan. Yuk catat waktunya, Sabtu 3 Oktober 2026 mulai dari jam 10 pagi di Ballroom Soho Building Pancoran, Jakarta Selatan. Akan ada keseruan DJ Performance, Kim's Games, Door Prize, Goodie Bag, dan Grand Prize TV 43 inch. Ayo bernostalgia, berbagi cerita, dan mempererat persaudaraan yang telah 50 tahun terjalin. Lihat info detailnya di Facebook Budut 76. Reuni Mas SMA N1 Budut Angkatan 76 didukung sepenuhnya oleh Delta FM.
3: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: gua beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Sembargo Film bersama Lito Pictures bumper sembahkan. Sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo. Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati. Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
2: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Ayah Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas. Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet hadir, sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
3: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
4: Halo sayang.
3: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
4: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
3: Iya sayang, dadah.
5: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
6: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @deltafm.
1: Ya terus.

0: parkir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
5: Delta FM, hits terenak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Kini ku mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu?

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Ini penganiayaan karena bentuk bullying adalah intimidasi secara verbal. Tapi ini jelas pelaku menyentuh.
3: SDM Subang mampu dan bisa bersaing. Jika pun banyak pekerja yang di luar daerah Kabupaten Subang, saya rasa itu pun merupakan
4: Jabar Now edisi Jumat 11 September diantaranya mengenai kantor BPN Bogor digeledah terkait dugaan pemalsuan PTSL. Kemarau ekstrim 10 ton ikan mati di Waduk Cirata Cianjur. Raksasa kendaraan listrik BID beroperasi di Subang Senopolitan. Tokoh muda minta penguatan SDM dan transparansi tenaga kerja. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Garut akhirnya membongkar motif dan peran 7 remaja perempuan dalam kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS di Kecamatan Sukawening. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial itu dipastikan bermula dari persoalan asmara dan provokasi di antara sesama pelajar.
5: Dari hasil pemeriksaan polisi, pengeroyokan bermula saat terduga pelaku utama berinisial AN tak terima mantan kekasihnya berpacaran dengan korban NH. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra, Kamis 9 September menjelaskan, persoalan yang sempat mereda di pertemuan pertama mendadak berujung penganiayaan setelah salah satu pelaku termuda berinisial ES melayangkan provokasi. Disebutkan, peran ketujuh pelaku yang masih di bawah umur itu mulai dari menampar, memiting, mencekik, meludahi korban hingga pelaku tertua berinisial WS yang bertugas merekam aksi kekerasan menggunakan telepon seluler. Akibatnya, korban mengalami luka memar di wajah, leher, dan lengan. AKBP Niko menegaskan perundungan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan dan bukan sekedar candaan.
2: Ini penganiayaan karena kalau tadi bentuk bullying adalah intimidasi secara verbal. Tapi ini jelas pelaku menyentuh korban sehingga korban menderita beberapa luka di bagian pipinya, di bagian bawah kelopak mata, dan di bagian leher, di bagian lengan, dan juga ada juga bulinya karena ada yang diludahi oleh pelaku berinisial IM. Apakah ini pure bullying? Ya, tapi ada penganiayaannya dan juga ada bulinya.
6: Walaupun masih di bawah umur, kita menggunakan hukum acara anak, bukan berarti akan terbebaskan.
5: Kendati ketujuh pelaku masih berstatus anak di bawah umur, Polres Garut memastikan proses hukum tetap berjalan menggunakan ketentuan peradilan pidana anak. Polisi juga meminta masyarakat untuk berhenti menyebarluaskan video kekerasan itu demi menjaga psikis korban serta identitas anak yang terlibat. Saat ini, kepolisian bersama dinas terkait terus memberikan pendampingan psikologi terhadap korban sembari memproses berkas perkara para terduga pelaku.
4: Di Treskrim Umpol Demetro Jaya menggeledah kantor BPN Kabupaten Bogor terkait dugaan pemalsuan dokumen program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kecamatan Bojonggede.
7: Penggeledahan di kantor BPN Kabupaten Bogor dilakukan Subdit Harta dan Benda atau Harda di Treskrim Polda Metro Jaya sebagai bagian dari penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen dalam program PTSL tahun 2019. Penyidik mendeteksi dugaan pemalsuan dokumen pada tahap verifikasi dan penelitian yuridis dalam proses pendaftaran PTSL. Dugaan pemalsuan tersebut diduga berdampak pada sejumlah produk sertifikat yang kemudian dibatalkan. Dari sekitar 10.000 sertifikat yang terkait dengan program tersebut, penyidik saat ini memprioritaskan penanganan terhadap 52 sertifikat. Dalam penggeledahan, polisi mengamankan sejumlah

0: barang bukti diantaranya berkas dokumen milik warga, perangkat mesin tik serta unit komputer.
1: Tujuan penggeledahan adalah mencari barang bukti. Penyidikan kita bermula terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan program PTSL 2016. Penyelidikan kita dimulai dari Desember 2025 sampai dengan sekarang sudah melakukan pemeriksaan hampir 50 orang.
0: Tidak hanya kantor BPN Kabupaten Bogor yang menjadi sasaran penggeledahan, penyidik juga mendatangi sejumlah lokasi lain termasuk tempat yang diduga dijadikan markas untuk membuat dokumen palsu yang berkaitan dengan kasus tersebut.
2: Sebanyak 38 orang anggota Polri di lingkungan Satuan Kerja atau Satker Polda Jawa Barat menjalani proses pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.
3: Pemecatan puluhan anggota Polda Jabar tersebut karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, serta pelanggaran hukum pidana lainnya. Dalam amanatnya, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengatakan bahwa keputusan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH ini merupakan hal yang sangat berat yang harus ia lakukan. Namun hal itu merupakan pengingat bagi seluruh anggota Polri, khususnya Polda Jawa Barat, untuk selalu menjaga kedisiplinan, integritas, dan kehormatan institusi.
4: Upacara ini yang kita laksanakan bukanlah upacara kebanggaan, bukan pula untuk penghargaan, melainkan upacara pemberhentian tidak dengan hormat terhadap beberapa personil Polri yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi. Setiap pimpinan tidak ada yang menginginkan atau merencanakan upacara seperti ini. Kedepikian Polri adalah organisasi yang berlandaskan aturan, disiplin, etika, dan tanggung jawab.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan ISE Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, sekitar 10 ton ikan air tawar milik sejumlah petani di kawasan Waduk Cirata Jangari, Desa Cikidang Bayabang, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, mati mendadak, diduga dipicu kondisi cuaca ekstrim dan menyusutnya debit air waduk.
5: Kematian ikan terjadi di kawasan kolam jaring apung Blok Salam Jangari. Kondisi kemarau panjang, suhu panas, angin kencang, serta debit air waduk yang menyusut membuat kondisi perairan menjadi tidak stabil. Menurut Dadan, total ada sekitar 10 ton. Kematian ikan dalam jumlah besar tersebut menyebabkan para petani mengalami kerugian cukup besar. Ia memperkirakan total kerugian para petani mencapai sekitar 250 juta rupiah. Menurutnya, kematian ikan secara massal bukan kali pertama terjadi di kawasan tersebut. Fenomena serupa kerap muncul ketika musim kemarau tiba. Debit air waduk Cirata cenderung menyusut saat musim kemarau. Kondisi tersebut diperparah cuaca panas ekstrim dan angin kencang yang membuat kondisi perairan tidak stabil. Dadan mengatakan, ikan yang mati diantaranya jenis bawal dan ikan mas. Kedua jenis ikan tersebut menjadi komoditas yang banyak dibudidayakan petani di kawasan Waduk Cirata Jangari.
6: Kadang-kadang tiap tahun ada satu kali memabuk kemarau, air kecil, terus angin dari selatan, jelek cuaca, kebanyakan ikan mas sama bawal.
5: Kematian ikan secara massal menjadi pukulan bagi petani karena ikan yang mati merupakan hasil budidaya yang membutuhkan waktu dan biaya hingga siap dipanen. Para petani berharap kondisi cuaca ekstrim dan perubahan debit air waduk Cirata segera membaik. Mereka juga berharap adanya perhatian dan solusi dari pihak terkait agar kematian ikan tidak terus terjadi setiap musim kemarau.
2: Pabrik kendaraan listrik BID di Subang Smartpolitan resmi beroperasi sejak 3 September lalu. Beroperasinya raksasa otomotif ini diproyeksikan menyerap hingga puluhan ribu tenaga kerja sekaligus membuka babak baru industri di Kabupaten Subang. Saat beroperasi penuh, BID menargetkan kapasitas produksi hingga 150 ribu unit kendaraan per tahun. Menanggapi hadirnya BID dan Finvest, tokoh muda Subang, Megi Akbar Setiawan, meminta pemerintah daerah fokus meningkatkan kompetensi SDM lokal agar warga Subang tidak sekedar jadi penonton.
7: Menurut Megi, peluang kerja akan semakin besar seiring rencana BID mengembangkan manufaktur perakitan baterai dan menargetkan tingkat komponen dalam negeri 60% mulai 2027. Finvest juga menyiapkan perakitan motor listrik di Subang mulai 2027. Selain tenaga kerja, Megi meminta pelaku usaha lokal dilibatkan dalam rantai pasok industri, mulai dari vendor, jasa konstruksi, catering, transportasi, hingga UMKM. Ia juga meminta pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing, serta memastikan rekrutmen berlangsung transparan dan bebas dari percaloan maupun pungutan liar. Megi menegaskan keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari nilai investasi atau jumlah pabrik, tetapi juga dari peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan usaha lokal, dan kesejahteraan masyarakat.
8: Electric vehicle ini kan merupakan suatu lahan investasi baru, suatu produk baru. Saya rasa SDM Subang mampu dan bisa bersaing, karena jikapun hari ini banyak pekerja yang di luar daerah Kabupaten Subang yang hari ini bisa bekerja di sana, saya rasa itu pun merupakan suatu hal yang baru bagi mereka juga. Artinya, gak ada alasan bahwa dua perusahaan tersebut tidak bisa mempekerjakan warga lokal Kabupaten juga. Harusnya ya.
2: Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Bunter, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Nasaruddin memberikan bimbingan kepada ratusan penghulu dan ulama di Kabupaten Cirebon.
9: Untuk memperkuat perkembangan yang modern, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, ratusan penghulu dan ulama di Kabupaten Cirebon mengikuti bimbingan dan pembekalan di Pondok Pesantren Butet, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Kegiatan bimbingan dan pembekalan dihadiri langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam sambutannya, Menteri Agama Republik Indonesia mengatakan keluarga sakinah tidak sekadar ditandai dengan adanya rumah sebagai tempat tinggal, tetapi juga oleh hadirnya ketenangan, kasih sayang, dan rasa nyaman di antara anggota keluarga.
10: Cirebon ini adalah suatu model. Banyak prestasi dicapai Jawa Barat, maka itu di sini mari kita merumuskan bersama gagasan-gagasan cerdas apa yang harus kita lakukan untuk mencegah dampak modernitas keluarga ini yang mengakibatkan banyak perceraian, banyak kekerasan dalam rumah tangga, banyak keluarga-keluarga yang berantakan. Mudah-mudahan ini nanti bisa menciptakan suatu kondisi yang lebih baik.
9: Selain itu, melalui Nasuha 2026, gagasan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat peran penghulu, penyuluh, dan ulama dalam membina keluarga di tengah masyarakat.
11: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
12: Klik and play sekarang.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta, Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram at Delta FM ya.
2: Oh, udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
3: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
4: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung dukung pengembangan proyek Rumah Sakit Derwati. Maung Bandung siap curi poin di kandang macan Kemayoran. BNPB siapkan operasi modifikasi cuaca tangani karhutla. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengapresiasi sinergi lintas instansi yang dimotori oleh Bank Indonesia dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Jawa Barat terhadap pengembangan kawasan proyek Rumah Sakit Derwati. Apresiasi disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain saat bersama tim penilai melaksanakan kunjungan lapangan kawasan proyek Rumah Sakit Derwati pada Kamis 10 September 2026. Iskandar mengatakan kolaborasi dinilai sangat membantu pemenuhan layanan dasar kesehatan publik tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung memastikan akan mendukung pembangunannya, antara lain dengan memperbaiki atau menambah infrastruktur yang ada di lokasi.
2: Terima kasih pada BI dan DPMPTSP yang provinsi dan juga DPMPTSP kota melakukan hal ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran sehingga pembangunan ini bisa berjalan baik dan lancar. Dan kami dari pemerintah kota pasti akan mendukung terkait dengan hal ini.
1: Percepatan realisasi proyek pengembangan Rumah Sakit Derwati dinilai penting karena tingkat kebersihan atau okupansi tempat tidur rumah sakit yang ada saat ini masih tinggi, seiring dengan dinamika bonus demografi di Kota Bandung. Oleh karenanya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufikur Rahman mengatakan, pihaknya menekankan pentingnya untuk segera terwujudnya rumah sakit tersebut, termasuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Dedi mengatakan ditandatanganinya Letter of Intent antara Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia, serta calon investor kawasan proyek Rumah Sakit Derwati menjadi kunci penting melakukan langkah-langkah selanjutnya.
3: Nah, kami inginkan sesegera mungkin diawali dengan LOI tadi antara Pemerintah Kota Bandung, ya, Provinsi, BI, dan kemudian juga calon investor. Nah, ini adalah key point untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya.
1: Pengembangan kawasan proyek Rumah Sakit Derwati termasuk dalam 12 proyek terbaik ajang West Java Investment Challenge atau WJIC 2026. Proyek dirancang untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Bandung Timur. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muslimin Anwar, mengatakan pihaknya terus mendorong masuknya investasi di Jawa Barat. Menurutnya, kehadiran rumah sakit dipastikan tidak akan memicu persaingan tidak sehat dengan fasilitas medis lain yang telah beroperasi di sekitarnya karena memiliki spesialisasi layanan yang dihadirkan. Muslimin mengatakan selain 4 kewajiban layanan klinis, juga harus ada keunggulan sehingga menjadi daya tarik lintas wilayah serta mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan Kota Bandung secara khusus, sekaligus menyokong target strategis nasional dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi.
4: Dari Bank Indonesia tentunya kami sangat bersyukur bekerjasama dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat terus mendorong investasi-investasi di Jawa Barat. Pengembangan rumah sakit Derwati ini merupakan proposal investasi satu di antara 12 terbaik dalam West Java Investment Challenge 2026 yang akan dikurasi untuk mencari top 5. Dan salah satu yang kita dorong adalah tidak hanya menjadi yang terbaik, tapi proposal tersebut menemukan calon investornya. Nanti yang perlu didorong adalah selain 4 kewajiban layanan klinis, juga harus ada keunggulan, baik itu dalam strata madya utama dan paripurna, khususnya untuk keunggulan di bidang

0: penanganan jantung, kanker, ginjal, dan wellness dan estetik.
1: Sampurasun Wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1 sampai 6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4 sampai 6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung. Bandung X Beauty tanggal 4 sampai 6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Artmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
3: Dalam rangka memperingati hari jadi ke-216 Kota Bandung, Grid Bandung berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung kembali menyelenggarakan kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah yang telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Ketua Umum Grid Bandung, Kikit W. Sugata, mengatakan, selain bazar bayar pakai sampah, berbagai kegiatan juga digelar, antara lain lomba kreativitas membuat dan menghias tempat sampah, bazar UMKM 30 kecamatan, dan lomba kreativitas menyanyikan jingle lagu Bank Sampah. Di samping itu, masyarakat yang datang bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis, serta tersedia wahana permainan anak. Seluruh kegiatan berlangsung pada Sabtu, 12 September 2026, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore di halaman Balai Kota Bandung. Persib Bandung siap menghadapi Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026-2027 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu 12 September 2026 besok. Gelandang serang Persib Bandung Adam Alis menegaskan laga bertajuk El Clasico Indonesia tersebut tidak berbeda dengan pertandingan lainnya karena Persib Bandung fokus mengejar kemenangan untuk bisa mencuri poin dari tuan rumah. Pemain berusia 32 tahun itu optimistis Persib bisa membawa pulang 3 poin dari Jakarta.
4: Nggak ada yang spesial sih. Semua pertandingan sama, kita selalu haus kemenangan. Maupun away, kita selalu ingin memenangkan pertandingan. Dan semua sudah siap untuk pertandingan selanjutnya dan ingin menunjukkan yang terbaik.
3: Sementara itu, manajer Persib Bandung Umum Mukhtar meminta kepada para bobotoh dan pendukung Persib Bandung untuk tidak datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menyaksikan pertandingan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta pada Sabtu besok. Umum mengajak supporter Persib tetap memberikan dukungan penuh kepada Pangeran Biru tanpa harus ikut bertandang ke Jakarta.
5: Saya pun juga tetap menyayangi kalian. Jangan sampai ada yang datang, walaupun nanti sendiri-sendiri tanpa diberitahukan kepada orang. Nanti selalu ada yang spontan. Kalau kita mendapat gol tuh spontan, udah ketahuan itu habis di situ. Ya. Jangan, lebih baik tidak berangkat. Ikuti apa yang saya sampaikan ya. Nah, ini untuk kebaikan, biar nyantai, tenang. Yang penting Persib menang.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB berharap pihaknya bisa melakukan hujan buatan di beberapa wilayah, terutama di daerah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan, langkah tersebut dilakukan menyusul adanya informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG bahwa dalam beberapa minggu ke depan di beberapa wilayah Indonesia sudah akan tumbuh awan hujan. Suharyanto meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga lingkungannya masing-masing dan bisa mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran yang terjadi hingga tidak meluas.
6: Dari BMKG, di minggu-minggu yang akan datang, pertumbuhan awan hujan sudah semakin banyak dan kita akan laksanakan operasi modifikasi cuaca secara maksimal. Jadi kami punya posko tiap hari berkoordinasi dengan BMKG. Kami sudah mendapat arahan dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sekecil apapun potensi pertumbuhan awan hujan untuk di OMC, laksanakan. Termasuk di daerah-daerah yang tidak terjadi kebakaran di...
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.plsni.jabar.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

ya lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul tangguh patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

Ada lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: to sleep.
1: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
2: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
3: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yang siap mengguncang Indonesia di Yelavin Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
0: Delta FM, hits terenak.

0: Kita masih di Mangkal bareng Ilham nih ya, jam segini. Selamat sore yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
1: Ini ada yang di Jombang.
0: Jombang?
1: Iya, tungguin dulu, jangan buka dulu, dia dengerin dari deltafm.net.
0: Kenapa tunggu jangan dulu?
1: Saya belum sampai rumah
0: gitu. Lah bodo amat. Nanti kan lu sampai rumah bisa denger lagi, tenang aja.
1: Kita bis kali
0: ya. Aduh, aduh, gue tuh kan lagi ngerencanain liburan ya.
1: Mana? Kok bisa-bisanya, astaga. Lupa gue gak ada mic-nya, padahal suara gue gak ada di headphone.
0: Aneh. Soalnya gue sambil... tuh lagi ngerencanain liburan banget kan. Kayaknya gue akhir tahun ini kemungkinan besar sih, kalau gak November, Desember.
1: Kemana?
0: Kedekat-dekat aja, gue cuma mau ke Bali.
1: Wow.
0: Tapi nanti di Bali gue udah menyiapkan beberapa itinerary. Kayak misalnya gue mau naik motor nih. Oh, okay. Dari ujung Bali ke ujung Bali lagi. Kayaknya mau ke bawah nih, gue mau naik motor.
1: Yaudah, beat gue tuh.
0: Enggak begitu. Gue rencana mau nyewa Harley.
1: Oh ya, beat gue bisanya apa mewet-mewet Harley mah.
0: Iya.
1: Nah, kita itu diajak lu, Fit.
0: Ajak siapa yang ngajak? Kapan? Enggak ada, gue ngomong mau ngajak.
1: Kemarin ngomong gitu, ntar gue ajak semua tim dah gitu.
0: Enggak, salah denger lu,
1: Kita cuma sampai Banyuwangi doang, Fit.
0: Enggak. Yang mau gue ajak tuh timnya Gen. Yang mau gue ajak.
1: Oh, yes. Ah, gue kalau gitu pindah ke Gen dulu.
0: Tapi katanya nih ya, ada riset yang bilang kalau ngerencanain liburan itu bisa bikin orang happy.
1: Iya, betul. Wah.
0: Oh ya?
1: Karena udah terbayang-bayang.
0: Tapi kalau enggak jadi kan lu jadi kesel.
1: Ya kalau enggak jadi emang karena enggak ada duitnya. Kan ada yang orang angan-angan doang. Enggak rugi gitu angan-angan, gue mau ke Amerika ya. Karena gue berangan-angan doang, gue tahu gue gak punya duit gitu ke Amerika. Tapi gak jadi, ya udah, nothing tulus gitu.
0: Iya, memang simulasi-simulasi kayak gini kadang-kadang bikin orang happy ya. Bahkan di Jepang ada sebuah website, lu bisa check out barang-barang yang lu mau. Apapun, lu tinggal check out aja di situ, gak usah bayar. Tapi juga tuh barang gak bakalan nyampe. Tapi perasaan udah check out itu katanya bikin kita seneng. Sama kayak gini nih,
1: gak main monopoli.
0: Iya,
1: lu beli hotel ini, beli hotel itu, bukan uang lu gitu.
0: Iya, itu udah ngerasa tajir gila tuh. Iya, betul, gitu kan.
1: Okay.
0: Makanya ada riset yang bilang kalau ngerencanain liburan tuh bikin kita jadi happy. Belum liburan tuh udah happy duluan.
1: Semua itu hanya hayalan.
0: Tenet.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. 50 tahun telah berlalu, tetapi cerita masa sekolah selalu punya cara untuk membawa kita pulang. Reuni Emas 50 Tahun SMA N1 Budut Angkatan 76 merajut kenangan lama melanjutkan persaudaraan. Yuk catat waktunya, Sabtu 3 Oktober 2026 mulai dari jam 10 pagi di Ballroom Soho Building Pancoran, Jakarta Selatan. Akan ada keseruan DJ Performance, Kim's Games, Door Prize, Goodie Bag, dan Grand Prize TV 43 inch. Ayo bernostalgia, berbagi cerita, dan mempererat persaudaraan yang telah 50 tahun terjalin. Lihat info detailnya di Facebook Budut 76. Reuni Mas SMA N1 Budut Angkatan 76 didukung sepenuhnya oleh Delta FM.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Salah hati yang bisa bikin happy itu karena ada antisipasi, ada ekspektasi yang positif. Lu ngebayangin kalau ke pantai, ke gunung, terus lu ngebayangin jalan-jalan di tempat-tempat impian, kan udah bikin adem. Lu pernah gak sih kayak, ah gue mau jalan-jalan ke tempat kebakaran hutan gitu? Enggak kan?
1: Enggak.
0: Ah gue mau jalan-jalan ke tempat yang penuh truk-truk lagi pada macet, kan?
1: Enggak. Tuh, bang, kita nginep ya bang, di mana? Di puncak sama di kandang singa.
0: Ah, udah gitu katanya scrolling tiket sama hotel juga bikin seneng tuh. Lu cari-cari iya, dulu. Si Vito bilang, kemarin waktu mau ke Solo nyari-nyari bis, gue juga cukup ngerasa seneng. Apa enaknya sih scrolling-scrolling iya, iya.
1: Kan
0: bis?
1: Dia nyari yang slipper. Slipper di atas, di atap bis gitu.
0: Iya. Yang lu gak ikut nih ya. Yang lu gak ikut nih. Kita tuh semua udah di depan hotel tuh. Di teras hotel.
1: Iya.
0: Udah, oh kita naik slipper. Gak ada.
1: Gak dapet.
0: Berantem mulu. Aduh. Ya. Ampun.
1: Itu naik lalamove yang bak terbuka itu. Buah kasur Palembang.
0: Ya, kami mengucapkan bodo amat ya dengan omong-omong seperti itu ya. Jadi walaupun liburannya belum jadi, moodnya udah naik duluan. Makanya buat lu nih good friends, kalau misalnya mau mood lu enak, moodnya bagus, gak usah jalan-jalan, rencanain aja dulu.
1: Iya betul. Kayak Vito kemarin pas sekali hotel, wah cara yang ada bathtubnya, wah ada ini murah ada bathtubnya, tapi bathtubnya di luar.
0: Yah ngapain?
1: Satu bathtub buat satu hotel.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil, lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa Bali gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Biar enggak ngantuk kejar deadline, dengerin Hits Trenak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Mau ngomong soal cinta-cintaan nih, first love ketemu di mana? Mungkin pacar pertama kali ya. Lu katanya pacar pertama lu ini bini lu kan?
1: Iya, ya, kalau
0: yang SMP kan dihitung nggak tuh yang SMP?
1: Yang SMP ya dihitung dah.
0: Dihitung ya, boleh biar ada mantan atulah ya. Gitu. Walaupun kagak jadian, ya kan? Gua seinget gua pacaran pertama SMA kelas 1 gua. Waktu itu pas gua SMA kelas 1, pacar gue kelas 2 SMP.
1: Hah? Masih muda banget.
0: Lah kan gue juga masih SMA kelas 1, cuma beda 2 tahun. Enak aja lu. Tapi gue pernah waktu kuliah kayaknya, kuliah baru masuk ya, pacaran sama anak kelas 2 SMP juga.
1: Wah, tapi cowok?
0: Enggak, itu adanya teman gue.
1: Kok bisa sih lu? Lu termasuk pedofil juga jangan-jangan. Agak,
0: itu mah jaraknya dikit bang.
1: Oh iya.
0: Gue kuliah nih, berarti gue beda cuma 4 tahun.
1: 5
0: lah. Ya 5 lah maksimal, iya. Kan gak banyak 5 tahun mah wajar. Lu dulu SMP satu angkatan kan?
1: Satu angkatan, satu kelas.
0: Iya, gue dulu pertama kali pacaran itu kelas 1 SMA, ceweknya kelas 2 SMP kan? Udah itu pertama kali gue, tapi itu gak lama, cuma 2 minggu.
1: Oh, karena cinta cimon kan?
0: Ah itu mah bukan cinta-cintaan juga kagak itu mah, cuman ya udah jadi ini pertama kali punya pacar gitu doang, nggak ada apa-apa, gandengan tangannya kagak gue. Gue kan takut banget tuh.
1: Iya sama, gue juga.
0: Tapi juga masih perjaka banget kan?
1: Ya gue sampai naik ke atas gunung berdua doang nggak gue apa-apain ya, karena gue emang benar gue sayang gitu.
0: Masa lu SMP udah naik gunung sih?
1: Gue 3 SMP tuh udah naik gunung bunder.
0: Lu liar dulu ya?
1: Gue bukan ular.
0: Iya. Naik apa lu ke Gunung Bunder?
1: Ngeteng.
0: Iya, ngeteng naik apa?
1: Dari Kebayoran Lama gue naik bis dulu ke stasiun Pasar Minggu.
0: Oke.
1: Okay. KRL. Dari situ gue ke stasiun Bogor. Dari stasiun Bogor gue naik ke yang Cibatok tuh.
0: Oh iya, angkot tuh. Nah,
1: dari Cibatok ke atas tuh gue
0: jalan.
1: Lu banyak kenal. Kalau jalan mah gue pernah jalan. Berangkat dari bawah abis maghrib sampai sana subuh.
0: Enggak, maksud tuh SMP lu udah kayak gitu tuh.
1: Iya, dan gue pamit ke rumahnya, yo mau diajak Denny gini, akhirnya gue ke rumahnya pamit, hati-hati ya jagain anak saya. Iya.
0: Buset.
1: Dan pulang nggak bokes nggak apa, utuh sama seperti gue berangkat.
0: Iya.
1: Itu pertama kali gue ngeliat SMP tuh pas lagi.
0: Itu kelas berapa tuh?
1: Pas penataran itu kelas 1 gitu. Masya Allah. Kok kinclong banget yang gini, beli di mana nih gitu.
0: Itu lu kelas 1 SMP?
1: Iya.
0: Baru lulus SD?
1: Iya.
0: Wah, gila ngeri amat, udah naik gunung.

0: Gue ada tebak-tebakan nih. Bakso, bakso apa yang gede?
1: Bakso.
0: Iya.
1: Kalau acara yang gede, bisa beli rumah, mobil, motor, tiket liburan. Namanya apa?
0: BCA Expo.
1: Bukan, tapi
2: BCA Expo.
1: Bunganya?
2: Bunga.
1: Promonya?
2: Promo.
1: Beli rumah impian dengan bunga spesial KPR BCA 1,23% fix 1 tahun. Mobil idaman dengan bunga spesial KKB BCA 1,8% tenor 1 tahun. Motor incaran dengan bunga spesial KSM BCA mulai dari 5,69% flat per tahun. Promo BCA tiket.com Travel Fair. Cashback sampai 2 juta. Yuk ke BCA Expo 2026. 11 sampai 13 September di Ice BSD City Hall 5 sampai 10. Atau kunjungi expo.bca.co.id. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
4: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Lagi di jalan pulang. Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
4: Yuk dengerin lagu enak ini.

0: Gue lagi nanya ya, good friends. Lo pertama kali pacaran, itu kelas berapa? Dan pacar lo dulu, itu kelas berapa? Gue cuma pengen tahu itu aja.
1: Iya,
0: kalau mau sekalian request lagu apa gitu juga gak apa-apa, boleh banget.
1: Syukur-syukur tadi ada yang cerita, sampai menikah.
0: Ah, itu lebih keren lagi. Tadi gue udah cerita, gue pacaran pertama kelas 1 SMA, ceweknya 2 SMP. Cu banget waktu itu, cu banget.
1: Gue 3 SMP, cuma saling sayang tapi tidak sempat mengucapkan.
0: Iya, tapi orangnya masih ada sekarang.
1: Masih ada. Dan jadi sering tukar pikiran masalah agama sama gue.
0: Jadi lu jangan sampai selingkuh lu.
1: Enggak dong.
0: Gila,
1: ada
0: pantesan
1: kan udah ada ilmunya.
0: Gila lu.
1: Dia mah nuduh
0: mulu. Sawat lu Denis. Gila lu. Nih nih ada WhatsApp nih, ada voice note datangnya dari Nev.
2: Aku ketemu cinta pertama aku tuh waktu aku kelas 2 SD. Jadi dia tuh cucunya temennya nenek aku, dan rumahnya kayak cuma beda 3 rumah dari rumah nenek aku. Terus waktu aku SMA akhirnya aku pindah ke rumah nenek aku dan masih ketemu sama orang itu sampai akhirnya berpacaran lalu menikah sampai sekarang.
0: Oh my god.
2: Aku mau request lagunya Backstreet yang judulnya Ina Rush. Thank you.
0: Wah gila Nev. Kisah cinta lu benar-benar seru banget, inspirasional.
1: Tadi spontan gua ngomong syukur-syukur sampai menikahan.
0: Benar
1: kejadian. Masyaallah.
0: Backstreet Boys yang apa tadi?
1: Backstreet bukan Backstreet Boys, Backstreet Ina Rush.
0: Oh, Ina Rush. Iya. Ina Rush. Ya ampun, dia dari kelas 2 SD
1: sampai menikah.
0: Gila keren
1: ini
0: banget.
1: Ini bisa sumpah, masuk sumpah. Guinness Book of Record nih.
0: Enggak juga. Tapi gue happy banget dengernya. Makanya dong, good friends, lo kasih tau gue, lo pertama kali pacaran kapan, dia umur berapa juga, lo kelas berapa, dia kelas berapa, terus apakah sampai sekarang atau gimana keadaannya. Terus sama lo request lagu cinta boleh, habis ini gue akan puterin tuh Ina Rush tuh.
1: Gue ngebayangin dia kelas 2 SD. Ngomongnya atuh tayang tamu.
0: Atuh.
1: Jadi yang sekarang terinspirasi dari cinta-cinta monyet gitu.
0: Wah gila sih. Gila. Vito dulu nih cerita nih.
1: Oh ya. Luna. Dari tadi diem aja, sendirian ngobrol dong.
0: Vito apa toh? Lu pertama kali pacaran gimana toh?
3: Gua pertama kali pacaran sekarang, setelah sebelumnya dijahat-jahati wanita, kali ini gua berhasil.
0: Oh ya?
3: Yoi.
0: Lu ini pacar pertama lu?
3: Pacar pertama.
0: Wow.
3: Gitu. Tapi gue sama dia udah temenan lama.
1: Oh, jadi
3: udah
1: tahu. Iya. Look-nya udah tahu gitu.
0: Iya, itu dari teman kuliah kan berarti
3: temen
0: kan.
3: Teman kuliah dari awal, dari semester 1. Jadian pas udah mau lulus. Dan dia satu jadi dia sahabat gue. Nah, terus dia tuh dulu punya pacar. Abis itu dia tuh tapi sering cerita ke gue kan. Terus gue tuh ngomong, "Ntar kalau gue udah punya cewek, lu enggak boleh cerita-cerita ke gue." Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, "Ya udah gue doain aja lu gak bakal punya cewek sampai lulus." Dia putus, dia cewek gue.
1: Waktu nembaknya lu cerita sama gue kan, lu harus terima gue, kalau enggak gue tampol.
0: Buset, ngeri banget dari gue.
1: Sorry.
0: Kalau enggak, motor lu gue loakin.
1: Motor lu gue kiloin.
4: Yeah, that was it. Woo!

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM,
3: hits terenak.

0: makasih ya.
1: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Ini kita punya beberapa ini ya, ada beberapa informasi tentang sebenarnya usia berapa sih anak boleh pacaran. Ini saran dari psikolog.
1: Dia suka manja-manja psikolog.
0: Psikolog kan. Ih, dia selalu ada di bulan puasa.
1: Psikolog.
0: Iya betul. Terkadang nih orang tua kan khawatir pasti ya kalau misalnya anaknya udah menyukai lawan jenis. Tapi menurut gue yang lebih khawatir kalau anaknya nggak suka sama lawan jenis. Iya kan? Kalau masih suka sama lawan jenis tuh alhamdulillah itu bagus.
1: Soalnya jangan cinta sesama jenis.
0: Nah itu dia. Bisa
1: jenis manusia sama-sama manusia gitu.
0: Ada psikolog yang bilang anak remaja yang umuran 18 tahun sebenarnya bisa jadi lebih dewasa dari anak remaja yang umur 20 tahun.
1: Kenapa?
0: Malahan kebalikannya, ada anak remaja 18 tahun tapi masih kekanak-kanakan usia sama mentalnya. Itu yang jadi bahan pertimbangan. Jadi nggak ada sebenarnya patokan usia yang tepat untuk pacaran. Yang penting dia udah bisa dewasa.
1: Iya.
0: Dan dia bisa bertanggung jawab atas keputusannya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau sebaiknya punya pacar serius kapan? Ini jawabannya juga sama. Tidak ada waktu yang tepat untuk memasuki hubungan pertamamu, kata pakar hubungan Lily Womble, pendiri Date Brazen. Dia bilang kayak gitu. Ini kalau misalnya mau jalin hubungan di mana aja dan kapan aja itu sah-sah aja.
1: Betul.
0: Biasanya kepribadian berkembang selama masa anak-anak sepanjang remaja 13 sampai 17 tahun. 16 tahun tuh orang mulai ada kapasitas buat mengalami hubungan yang hubungan nyata pacaran gitu.
1: Tertarik pada lawan jenis.
0: Iya. Menurut ada Pew Research Center, 35% remaja usia 13 sampai 17 ini udah pernah menjalani hubungan romantis, udah pernah naksir-naksir sama orang,
1: tertarik lah gitu.
0: Iya.
1: Tapi di Indonesia nih idealnya, apalagi ini ekonomi begini ya, nanti kerja dulu baru pacaran gitu.
0: Enggak, kalau pacaran aja pas kuliah, saling mengenal nggak apa-apa.
1: Iya betul.
0: Karena gue mengalami ketika gue kuliah gue punya pacar, itu gue juga jadi ngebut banget gitu kuliahnya. Maksud gue jadi termotivasi.
1: Iya betul. Jadi mood terus, booster gitu kan.
0: Iya, terus kalau misalnya gue ke kampus nih, gue punya pacar, gue jadi happy, gue berangkat ke kampus. Iya,
1: karena ada yang mau ditemuin.
0: Ada yang mau ditemuin.
1: Di samping dosen dan soal kuliah kan.
0: Nah, udah gitu dulu. Mantan gue asdos, jadi kalau misalnya nilai gue jelek, gue jadi malu, jadi gue belajar gitu.
1: Oh, kalau nilai gue jelek, aman di mark apa sama dia?
0: Ya kagak lah. Masa kita lebih bego daripada cewek kita gitu loh. Gue tuh kan gengsi gue, ego gue kan tinggi banget kan. Gue gak boleh lebih bego daripada pacar gue. Jadi gue kayak, abis itu gue belajar, gue gitu. Positif banget gue emang tuh,
1: temen gua
0: mendekati sempurna.
1: Gue ada temen gue juga, ceweknya asdos juga.
0: Ceweknya asdos, cowoknya asbun ya kan.
1: Ceweknya asdos. Dia enggak malu kalau nilainya kecil karena dia enggak kuliah.
0: Oh. Karena aku bilang cowoknya asbun. Iya kan?

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.
4: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it.

0: Masih di Makal bareng Ilham ya. Di Delta FM. Ini good friend Lamine Yamal bikin sejarah buat Barcelona. Barcelona kemarin menang 5-2 lawan Rayo Vallecano di Camp Nou, ya kan?
1: Grup papan tengah.
0: Nah lah, Yamal nyetak gol, namanya masuk buku rekor. Ini gol ke-50 buat Barcelona dari Lamine Yamal ya. Sekarang umurnya baru 19 tahun, 49 hari, udah bikin 50 gol, gila gak lo? Dia keren. Jadi pemain termuda dalam sejarah Barcelona yang mencapai 50 gol.
1: Bukan golden boy lagi dia nih, apa ya?
0: Ini anak ajaib nih.
1: Diamond boy.
0: Itu. Ini gol pertamanya tahun 2023. Waktu 2023 berarti dia masih 16 tahun. Sekarang 19 tahun udah 50 gol. Ini Haaland juga. Haaland 50 gol itu 20 tahun 196 hari.
1: Wow, berarti lebih tua Haaland dikit ya.
0: Iya, lebih tua Haaland dikit. Tapi ini 50 gol baru awal karena di Yamal baru 19 tahunan kan. Bakalan muda. Berapa gol coba? Sekarang udah 51. Di 19 tahun.
1: Dia mungkin berdoa terus ya. Semoga musuhnya gak dateng. Kipernya sakit perut.
0: Ya enggak kan, ini ngegolin dia, berarti musuhnya dateng. Makanya lu bayangin gak sih bakal berapa banyak nih gol yang dia ciptain kalau misalnya dia sepanjang konsisten karir, ya? Sepanjang karir.
1: Iya
0: ya kan. Bisa-bisa ngalahin golnya Cristiano Ronaldo, bisa-bisa.
1: Bisa jadi.
0: Cristiano tuh lagi ngejar 1000 gol.
1: Hah? Banyak amat.
0: Iya, sekarang udah 900 lebih, udah 970 kali sekarang. Lagi ngejar dia 1000 gol. Bisa-bisa Yamal lebih banyak tuh. Kita tungguin aja nih, siapa tahu.
1: Kalau 1000 bisa tuker voucher apa gitu ya?
0: Bisa tuker ini minuman ringan gitu, voucher, yang bersoda.
1: Oyo, voucher Oyo.
0: Aduh, ngapain?

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: Aku Dere, ini

0: Mangkal bareng Ilham mau ngomongin kopi nih, katanya bukan cuma bikin melek dua bukan cuma bikin melek doang nih.
1: Iya.
0: Bikin katanya
1: mood booster ya?
0: Bukan. Kalau lo ngopi 2 sampai 3 cangkir sehari, ini bisa membuat risiko depresi lebih rendah.
1: Oh.
0: Tapi ini cangkirnya ukuran 3 atau 4 liter gitu.
1: Oh.
0: Waduh, asam lambung.
1: Ember timba ya.
0: Katanya ngopi bisa bikin happy.
1: Iya.
0: Orang yang konsumsi kopi ada kaitan dengan risiko depresi lebih rendah dan dia lebih happy.
1: Ini karena masukan aja, kalau bisa kopinya tanpa gula.
0: Iya. Nah, kalau banyak-banyak kopi kan pakai gula kan kita bisa diabetes.
1: Iya. Kalau sekarang gini kayak bajigur tuh kopi.
0: Kenapa?
1: Manis bener.
0: Iya, gue kalau minum kopi gak pakai gula.
1: Mm-mm.
0: Ada beberapa penelitian bilang kalau ada hubungan konsumsi kopi sama resiko depresi yang lebih rendah, tapi ini adalah asosiasi ya.
1: Mm-mm.
0: Bukan mutlak secara medis, kopi ini bisa mencegah depresi. Bukan jadi obat juga, sama sekali enggak.
1: Malah jelek ke tubuh ya.
0: Iya, ada salah satu semacam umbrella review gitu ya, ngebahas kopi sama kesehatan. Ini mungkin kalau asosiasi antara kopi, mengkonsumsi kopi sama resiko depresi itu rendah, tapi ada umbrellanya. Tapi bukan pure depresi minum kopi sembuh. Enggak
1: bisa gitu.
0: Iya, kan kalau misalnya ngomongin kondisi mental, banyak ya, gaya hidup, lingkungan kita tinggal kayak gimana, kondisi sosial, faktor biologis, seberapa lama kita scrolling sosial media juga ngaruh banget ke depresi kita.
1: Lu ngopi sedikit aja, tapi kalau lu baru jadian sama cewek udah
0: wah, gitu, happy banget.
1: Baru dapat bonus, dapat warisan, dikasih door pass segala macam, lu happy.
0: Ah itu, tapi emang mostly banyak orang yang habis minum kopi tuh kita lebih fokus, lebih semangat. Atau misalnya nih, gua tuh sering nih misalnya duduk bengong malam-malam, minum kopi, bengong aja udah nikmatin. Udah gitu aja, itu juga udah bikin seneng. Kalau siang-siang americano ice gue biasanya gitu ya.
1: Sama sama gue.
0: Duduk minum americano ice.
1: Apalagi aja. Americanonya yang agak fruity-fruity gitu rasanya.
0: Iya kan ada fruity, ada yang nutty, ada yang earthy, ada yang flowery, banyak lah. Itu doang. Walaupun mood lu naik kalau ngopi, tapi inget ya, good friends jangan berlebihan.
1: Iya.
0: Karena tetap aja lu harus perhatiin respon tubuh lu. Kalau gue kebanyakan ngopi gue mual. Asam lambung jelas
1: gue. Gue gak ngaruh, karena sesuatu yang berlebihan itu malah gak enak.
0: Betul.
1: Contohnya kayak kita makan mie ayam, itu enak karena semangkok.
0: Coba
1: sebaskom.
0: Iya, kalau 20 mangkok nih, enek-enek lu.
1: Pelangi pun begitu.
0: Apa tuh?
1: Kenapa indah?
0: Kenapa?
1: Nongol sebentar, coba kalau seharian, udah gak enak lagi.
0: Udah biasa aja.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Yeay. Kita ada beberapa film-film kartun yang diputar dulu dia di Minggu pagi. Sekarang Minggu pagi masih muter. Gue udah gak pernah nonton TV sekarang.
1: Udah jarang bang karena mungkin
0: saking. Udah pada YouTube semua, udah pada OTT semua. Kayak sekarang gimana tuh? Nih lagi kerja aja Vito dulu tuh. Oh, iya. Main game terus. Iya, betul. Pasti di rumah lebih gila lagi kan.
1: Dan kondisi ekonomi lagi begini. Jadi banyak mungkin televisi yang gak.
0: Nggak ngebagus ya.
1: Bukan nggak mampu, jadi sayang.
0: Males gitu bayar gitu. License-nya.
1: Iya, betul.
0: Ada beberapa kartun-kartun yang tayang Minggu pagi dulu ada Doraemon. Lu tahu semua lah. Dragon Ball lu tahu semua lah, ya kan? Chibi Maruko-chan.
1: Iya.
0: Dulu kalau misalnya anak-anak cewek yang poninya lurus, rambutnya agak bondol, dibilangnya
1: Chibi.
0: Iya.
1: Chibi. Itu juga Crayon Shinchan juga itu.
0: Shinchan, iya. Shinchan. Walaupun di komiknya ada tulisannya Shinchan tuh bukan buat anak kecil, kalau nggak salah 13 plus deh.
1: Iya.
0: Shinchan tuh, karena banyak jorok-joroknya.
1: Iya, betul.
0: Iya. Ninja Hattori, mendaki gunung, melewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman
1: berdua.
0: Berpetualang.
1: Oh, salah ya, salah. Maaf.
0: Luma. Banyak nonton enteng.
1: Parah. Gua enggak tahu cara downloadnya gimana.
0: Aduh,
1: ada juga gua, Pokemon.
0: Ntar gua kasih ya. Pokemon juga tuh, kecil-kecil yang bisa nyetrum, Pikachu, ya kan. Dulu bahkan ada Sunset Trip cari Pokemon.
1: Oh iya, betul.
0: Di GBK
1: betul.
0: Dulu.
1: Iya. Ada sponsornya tuh kalau enggak salah ada. Dari minuman keras ya.
0: Oh, apa iya, hubungannya? Minuman keras benar. Iya, Bang.
1: S kan.
0: Yu-Gi-Oh juga tuh pakai monster.
1: Iya.
0: Subasa gua suka banget.
1: Subasa tuh.
0: Tapi gua enggak tahu nih ya, ada lagi sebenarnya kartun tentang bola. Waktu gua kecil, tapi enggak tahu apakah ada yang pernah nonton, namanya Kickers dulu. Kayak Subasa persis, tapi namanya Kickers.
1: Oh.
0: Kalau Subasa kan ya kita nonton semua gitu ya.
1: Iya.
0: Ada lagi Senseiya.
1: Wah, ini Senseiya. Lawas dan legend ini.
0: Seperti Pegasus.
1: Ah, iya betul. Banyak tuh ya, ada Pegasus, ada apalagi gitu ya.
0: Ya banyak, ada kan Senseiya.
1: Andromeda ya.
0: Andromeda. Banyak lah.
1: Iya.
0: Powerpuff gua enggak nonton sih kan gua laki. Hey Arnold. Dulu. Gua enggak nonton tapi gua ngoleksi poster. Dulu di SMA gue ada geng cewek-cewek lumayan, ya bisa dibilang kayak populer gitu ya. Dia disebutnya Powerpuff Girls. Gila gak lucu banget.
1: Kayak ini kayak roti tumpuk-tumpuk. Powerpuff kan kayak pastry-pastry gitu kan.
0: Apa tuh?
1: Puff itu.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh iya, iya.
1: Dulu
0: terakhir
1: waktu Kapten Tsubasa lagi booming-boomingnya. Semua bocah-bocah kan Tendangan Tsubasa.
0: Tendangan Tsubasa.
1: Terus Indonesia tendangan, bikin
0: Hyuga,
1: Cimadun.
0: Oh, itu gara-gara Tsubasa ya?
1: Bisa jadi ya.
0: Iya. Hyuga dulu, Kojiro Hyuga. Tapi gue paling suka Misugi Jun.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana Boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan
1: luar. Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi bokeh.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya. Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemenin lo bareng Hits Terenak. Tetap di Delta FM.

0: Masih di Makal bareng Ilham, mau ngomongin ada demi temani anak lawan kanker, rekan kerja berbagi 350 hari cuti ke bapaknya, ke rekan kerjanya sendiri. Keren banget nih, good friend.
1: Perusahaannya keren ya?
0: Hah?
1: Membolehkan untuk seperti itu gitu.
0: Iya, bisa bagi-bagi cuti.
1: Iya, iya.
0: Nama bapaknya adalah Jonathan Dupre. Kenapa Dupre? Karena E-nya ada atasnya kalau bahasa Perancis. Jonathan Dupre. Dupre. Asal Perancis, dia rela ngabisin semua cutinya buat temen putrinya yang lagi berjuang lawan kanker kan. Nah, anaknya ini namanya Naile. Baru 5 tahun umurnya. Masih abis ya. Operasi, dia harus ngadepin kemoterapi selama 31 minggu.
1: Dan itu,
0: 31 minggu itu lebih dari setengah tahun, karena setahun kan 54 minggu.
1: Iya, itu panas loh kemo loh.
0: Iya, katanya begitu.
1: Sampai pada botak kan.
0: Iya, lo. Bapaknya nemenin lah di kondisi anaknya yang kayak begitu gitu. Dan akhirnya rekan-rekan kerjanya PT-PT ngasih jatah cuti ke Jonathan biar Jonathan bisa ngedampingin Naile selama masa pengobatan.
1: Patungannya keren.
0: Iya, pacut bang. Patungan cuti.
1: Oh.
0: Gila gak lo?
1: Pacut aku mas, pacut
0: aduh,
1: aku.
0: Aduh najis, najis. Jadi totalnya 350 hari kerja cutinya berhasil dikumpulin. Ratusan orang ngasih cutinya
1: Masya
0: ke dia.
1: Allah.
0: Ini bukan sekedar jatah cuti doang ya. Mereka tuh ngasih kesempatan sama waktu buat seorang ayah untuk hadir di momen-momen anaknya yang berat
1: betul,
0: banget.
1: Betul, betul, betul. Itu obat yang paling mujarab, kedekatan orang tua untuk anaknya ketika sedang sakit gitu ya.
0: Iya, makanya yang bikin gue keren adalah support system si lingkungan kerjanya keren banget.
1: Iya, nggak ada julit-julitan gitu ya.
0: Iya, itu dia. Ini jumlahnya kan emang banyak banget ya. Tapi yang paling berarti itu pesan yang mau disampaikan kali ya dari teman-teman kerja atau dari kantornya, bahwa Jonathan, lo gak harus ngadepin perjuangan ini sendirian. Kita semua juga akan berjuang buat you.
1: Wah, gue
0: keren.
1: Jadi mau nangkring, mau nangis.
0: Aduh, gila. Gila, gila, gila, gila. Gue kalau ngeliat berita-berita gini happy sampai merinding.
1: Haru,
0: itu
1: haru,
0: harusnya, kan, iya kan. Hah, keren!

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: kemarin ya kita janji mau bahas tentang Avengers yang baru ya.
1: Ya, yang Endgame balik lagi ke bioskop, yeah. Tapi ada rahasia barunya nih. Ini siap-siap nostalgia. Yeah. Soalnya si gue nonton Endgame tuh nangis waktu terakhir tuh. Terutama yang dia lagi kesusahan, terus ada adegan datang semua tuh.
0: Oh iya.
1: Wah, yeah. itu gue
0: cuma bertiga doang itu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Tiba-tiba ada ruang apa?
1: Kebuka semua tuh dari Doctor Strange.
0: Iya. Yeah.
1: Itu gue benar-benar terharu banget rasanya sampai ada mau nets air mata tapi naik lagi.
0: Oh.
1: Pokoknya gue terharu lah di situ.
0: Gue terharu gini, semua datang semuanya di belakang ada gerobak tuh tukang ngetoprak tuh.
1: Itu pasti kecapean banget tuh. Segitu banyak orangnya. Jadi sekarang bukan sekedar rerun ya, tapi Endgame Encore ini ada materi tambahan. Katanya tuh kan ada film abis ini Doomsday. Yang jadi kan si Robert Downey Jr. yang Iron Man. Ada kemungkinan penonton bakal dapetin potongan cerita yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi kayak ada apa footage tambahan.
0: Iya, yang kemarin enggak ditongolin ya.
1: Iya, Doomsday Encore ini kan ada 185 menit. Lebih panjang dari versi bioskop. Udah gitu katanya ada sekitar 4 menit footage tambahan buat ngasih gambaran kenapa Doomsday-nya begini gitu. Ini Russo Brothers minta nonton lagi ya. Jadi kan dia yang mengharap Avengers. Dia bahkan nyebut nih penggemar sebaiknya nonton lagi Endgame versi Encore.
0: Oh iya ini.
1: Sebelum masuk ke film berikutnya, sebelum masuk ke Doomsday. Biar ini enggak, Endgame ini jembatan dari
0: biar enggak miss ya.
1: Iya, dia tahu dari universe nah, dia bilang, mana.
0: Sebaiknya nonton, kalau enggak aku nangis katanya gitu.
1: Iya, gitu. Betul.
0: Aku capek bikin film dong.
1: Enggak nonton monyong katanya. Makanya kan kenapa Robert Downey balik lagi tapi bukan jadi Tony Stark.
0: Tapi
1: dia malah jadi Victor. Iya kan, Victor Von Doom. Kenapa? Banyak nanti ada tuh di 4 menit itu.
0: Banyak nonton porno kali jadi Victor ya.
1: Oh, pikirannya kotor, kotor. Bakal tayang 25 Desember 2026. Kalau Doomsday 18 Desember 2026.
0: Lah, sedikit banget.
1: Jadi 25 saat mereka sebentar lagi nih.
0: Dikasih waktu sebentar untuk kita tahu jalan cerita buat nyambung ke Doomsday ya.
1: Iya, itu dia. Karena kalau misalnya lo gak nyambung, nanti nontonnya takutnya ada hubungan sama karir ke depan kita.
0: Oh, jauh banget ya.
1: Bodo amat.
0: Udah kita tunggu-tunggu, ternyata adegan yang gak sempat ditayangin, mereka cuma joget-joget bareng-bareng. Dum-dum-dum-dum.
1: Joget TikTok gini-gini. Ngek-ngek. Najis. Pokoknya kalau misalnya mau nonton nih, bakalan jadi

0: nostalgia.
1: Iya.
0: Atau sambil kita berburu Easter egg kali ya. Pasca telur pasca.
1: Oh,
0: aduh. Dia yang bikin soalnya kan merayakan ibadah pasca, oh, yang bikin skrip. Makanya dia siapa tahu mau ikutan itu berburu telur pasca.
1: Oh iya.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham ngomongin soal di Jerman, katanya kalau enggak punya duit bisa tuker botol air jadi roti.
1: Wow.
0: Jadi misalnya gini, lu punya botol air nih, 3 biji gitu ya. Yeah. Lu taro dekat kuburan keramat, lu berdoa nanti dia jadi roti.
1: Gue jadi setan. Ini mirip di daerah gue, setiap Sabtu setiap gue habis kajian nanti ada namanya
0: Bang Sampah itu mah.
1: Iya, Bang Sampah. Jadi gini, biasanya kan suka keliling tuh tukang sampah atau tukang tongolak barang bekas, Bu, nanyain rumah-rumah. Sekarang enggak ada. Jadi warga udah ngumpul sendiri. Jadi setiap warga punya tabungan sendiri dan itu makanya macam-macam, ada yang
0: umroh,
1: iya,
0: beli Mercedes Benz,
1: kurban,
0: enggak.
1: Buat beli apa? Linggis, buat ngerontokin emasnya Monas.
0: Kalau di sana namanya sistem namanya fund. Jadi botol bekas jadi duit. Kalau misalnya nyari 3 botol nih, biasanya dapat 0,75 euro. Setara 14.000, lumayan banget. Lebih jadi tuh itu. Si uang itu bisa ditukar sama makanan. Biasanya beli spinat Kaisertang. Ini roti isi bayam sama keju. Harganya sekitar 0,69 euro. Jadi 3 botol bekas lu bisa beli kayak gituan.
1: Gak mahal ya?
0: Iya.
1: Tinggi makanya, harganya itu.
0: Ya makanya tinggi banget, Bang. Satu botol yang ukuran kecil itu berarti kalau misalnya 3 iya
1: 14.000, berarti satu-satunya sekitar hampir goceng ya.
0: Hampir goceng, kan lumayan banget. Nah, di sini mah enggak ada pemulung dikirim-kirim ke ini, pasti ngumpulin itu yang banyak, langsung jadi roti tuh.
1: Tempat di tempat gue jadinya kalau setiap kajian kan suka kita ada buat dikasih mineral, air mineral tuh kan segala macam. Terus apa snack-snack kuenya ada yang dari kardus, kayak gue kemarin bagi-bagi sembako kan kayak mie instannya, minyaknya, gulanya tuh dari ada kardusnya gitu kan.
0: Oh,
1: itu udahnya udah pak lirik-lirik, mata udah tajam-tajam banget.
0: Oh, udah mau ngambil itu ya. Keren dah, tapi maksud gue kayak kalau misalnya nih orang-orang yang susah bisa nuker kayak gituan. Udah gitu kan si plastiknya bisa didaur ulang lagi. Jadi bisa bersih gitu di sana, ada nilai ekonominya. Jadi orang-orang juga bisa bersih-bersih tuh ada nilai ekonominya. Ih, seru dah.
1: Kok diulang-ulang ngomongnya?
0: Pengen deh gue jadi ke Jerman.
1: Mau ngapain?
0: Itu, gue pengen lihat sistemnya kayak gimana. Ya gue kan sebagai calon wali kota Tangsel.
1: Ya, amin.
0: Siapa tahu nanti ini bisa gue terapin di kota gue.
1: Amin. Tapi sangat membantu loh buat apa yang ngangkut-ngangkut sampah.
0: Nah.
1: Sekarang rumah-rumah sampahnya sedikit karena mereka udah milahin.
0: Udah milah, tapi itu bagus.
1: Iya.
0: Jadi TPU nggak penuh.
1: Iya, betul.
0: Gitu.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham cuma di Delta.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
1: Biar nggak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Masih di Makal bareng Ilham. Yes. Ini pelajar SMP sama SD di Jogja wajib bahasa Jawa kromo inggil setiap Kamis pon. Ini gue setuju
1: ini
0: banget.
1: Ini yang halus kan?
0: Iya, kromo inggil tuh yang halus. Kalau yang kasar kan enang dikon gitu. Tapi kalau misalnya yang halus, waduh gila. Kalau halus kan kayak pripun gitu.
1: Lu tau gak dulu tahun 2000
0: satu
1: tahun 2000 pernah dulu ada depan rumah gua
0: ada orang Jawa bahasanya halus
1: kesurupan.
0: Oh,
1: kesurupan itu ternyata ngakunya itu Hanoman, jadi rajanya
0: Maju Kera
1: munyuk gitu. Ada satu saat di ama yang mau nyembuhin gitu diajak ngomong Jawa.
0: Bisa
1: Jawa halus dia.
0: Wow.
1: Paling yang kesurupan bocah SMP.
0: Itu maksud gue hantu aja bisa. Masa kita gak bisa gitu sebagai warga. Ini wacananya bakal dijadiin pelajaran dari sekolah dasar sampai sekolah menengah ya. Tujuannya biar bahasa Jawa tuh gak cuman di buku doang, tapi dipraktekin di keseharian di sekolah. Tapi masih wacana, ini belum jadi aturan wajib. Kenapa Kamis Pon? Karena salah satu di Penanggalan dalam tradisi Jawa. Jadi ini bukan sekedar bahasa, tapi yang dikedepankan adalah unggah-ungguh. Digagas sama DPRD Kota Jogja nih. Jadi penguatan pendidikan khas ke Jogjaan.
1: Kalau di Banten, dulu kan
0: bahasa Sunda, kalau gue dulu
1: ya, pulang wajib. Ya, 93 ada waktu gue pindah ke Ciledug, ternyata siswa SD sana ada pelajaran bahasa Sunda gitu.
0: Iya, ada. Gue ingat banget dulu waktu gue masih kecil
1: bahasa Sunda. Sedih banget
0: sih. Iya, namanya MULOK, muatan lokal. Ini biar anak muda gak lupa sama bahasa daerah, tapi nasi dalam penggodokan ya, belum jadi aturan wajib. Tapi gue setuju banget, kalau bisa jangan di Jogja aja.
1: Semua daerah
0: di seluruh Indonesia kan pasti punya bahasa.
1: Iya, betul.
0: Bahasa daerah. Harus diajarin, harus banget.
1: Jadi tidak melupakan kearifan lokal ya.
0: Betul.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70, udah pada pensiun. Lo bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur, yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract.

0: hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai, daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: lagi? Mana lagi nyetir? Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.